0: Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Moment on this day.
2: Tanggal 17 Juli 1976, Timor Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Tanggal yang sama, 1996, TWA penerbangan 800 meledak di Samudra Atlantik dekat Pulau Long. Selanjutnya, 17 Juli 2006, gempa 6,5 skala Richter di selatan Laut Jawa mengakibatkan tsunami, menyebabkan lebih dari 500 jiwa meninggal dunia. 17 Juli 2007, Tamlin Hase Aires penerbangan 3054 mengalami kecelakaan usai mendarat di Bandar Udara Kongon Has, Sao Paulo, Brazil. 187 penumpang dan awak pesawat tewas dan 12 lainnya menjadi korban jiwa di darat. Tanggal 17 Juli 2009, peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia.
1: Moment on this day.

0: pukul 7 lewat 10 menit waktu di studio sahabat Mercury. Piala Dunia 2026 sudah tinggal menghitung hari untuk kita tahu siapa juara 1, 2, 3, dan 4 ya. Karena babak semifinal sudah kita lalui, sudah kita tahu hasilnya. Yang lolos ke final adalah Spanyol dan Argentina. Berarti tinggal menyisakan dua pertandingan terakhir, yaitu laga perebutan tempat ketiga dan partai final. Sahabat, Spanyol dan Argentina berhasil mengatasi lawan-lawan mereka di babak semifinal. Sementara Prancis dan Inggris harus puas untuk bertarung memperebutkan posisi yang ketiga. Spanyol mengalahkan Prancis dengan 2-1. Sementara yang jauh lebih dramatis itu adalah Inggris ya. Unggul sampai menit ke-85 setelah Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-55, bertahan sampai 30 menit berikutnya, akhirnya malapetaka terjadi ketika Enzo Fernandez berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-85 memanfaatkan umpan Lionel Messi. Saat laga seolah akan berlanjut ke perpanjangan waktu, Lautaro Martinez mencetak gol kemenangan lewat sundulan pada menit ke-92. Juga hasil umpan silang dari Messi. Kemenangan comeback 2-1 itu mengantar Argentina melaju ke final sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar juara dunia. Sementara Inggris harus puas memperebutkan posisi ketiga melawan Prancis. Sahabat, Prancis dan Inggris akan saling berhadapan untuk memperebutkan peringkat ketiga. Ya, laganya akan digelar pada hari Minggu, 19 Juli 2026 dini hari. Ini waktu Indonesia Barat ya. Kick off pukul 4. Venue-nya Stadion Miami, live-nya di TVRI. Hari Minggu, 19 Juli, perebutan tempat ketiga. Sementara partai final yang mempertemukan Spanyol dan Argentina akan digelar pada hari Senin dini hari. Kick-off pukul 02.00, venue-nya di Stadion New York atau New Jersey. Live juga di TVRI. Yuk kita tidak melewatkan dua partai terakhir dalam perhelatan Piala Dunia. Seru banget ini ya. Kita tunggu jadwalnya. Hari Minggu dini hari dan hari Senin dini hari.
1: Informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.

0: itu
1: Bang Boring, Bang Boring,
2: Bang Boring, Bang Boring. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
1: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
3: Iya, Bang.
1: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Oke, sahabat Mercury, di sini kami dari Global Lewis Youth Surabaya memberikan satu value penting di mana bagi khususnya seluruh pemuda ya, di sini khususnya pemuda untuk saling menjaga perdamaian, karena memang yang kita ketahui bersama, kita tidak bisa menutup atau memungkiri bahwasanya memang kita banyak sekali perbedaan-perbedaan, dan di situ kita harus bersatu, yang di mana tujuannya satu, yakni untuk bangsa dan negara itu sendiri. Bersama saya, Yulia Fitri dari Global Physio Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
4: 96. Saya Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan fetal maternal. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan, seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil, seorang wanita itu harus tahu bahwa beliau itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak, maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil, monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat-obatan yang harus dikonsumsi, yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan, yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak, kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak trimester awal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulangi lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga juga dianjurkan untuk memeriksakan USG kembali untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya juga akan bisa tumbuh dengan bagus, dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut dapat menjadi calon pemimpin 50 tahun yang akan datang, yang akan memimpin kita semua.
3: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah Anda mendengar cerita kalau ada seorang menteri di Indonesia yang aliran listrik di rumahnya putus PLN karena beliau tidak mampu membayar tagihannya? Cerita mengejutkan ini merupakan kisah nyata Sutami, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat era Orde Baru yang dijuluki Menteri Termiskin Indonesia. Bayangkan saja, selama 14 tahun menjabat dari tahun 1964 hingga 1978, pria ini membangun infrastruktur megah yang sampai saat ini masih kita nikmati. Tol Jagorawi, Jembatan Semanggi, Jembatan Ampera, tapi dia sendiri tidak punya rumah pribadi. Yang lebih mencengangkan lagi sahabat, Sutami lebih suka jalan kaki berkilo-kilometer saat survei proyek daripada naik mobil dinas mewah. Alasannya sederhana, bagaimana bisa hidup mewah ketika rakyat masih hidup dalam kesengsaraan. Ironi kehidupan terjadi setelah pensiun, rumah yang baru bisa dibelinya secara kredit pernah diputus listriknya. Dan ketika sakit parah, ia takut ke rumah sakit karena tidak punya biaya pengobatan. Sutami meninggal dalam kemiskinan pada 1980, meninggalkan warisan infrastruktur bernilai miliaran yang membuktikan bahwa masih ada pemimpin sejati yang menjadikan jabatan sebagai pengabdian murni, bukan mesin ATM pribadi.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya!

96 FM Mercury, sahabat, Pemkot Surabaya kembali menegaskan komitmennya. Tidak ada anak yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan akibat keterbatasan ekonomi. Di tahun ajaran 2026-2027, ada 7.380 siswa SMA, SMK, MA sederajat menerima bantuan pendidikan. Menyasar pada keluarga miskin, prasejahtera, anak yatim maupun piatu, serta masyarakat dalam kelompok desil 1 hingga 5 sesuai Perwali nomor 80 tahun 2025. Bantuan diserahkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Gelanggang Remaja Surabaya Jumat 10 Juli 2026. Selain paket perlengkapan sekolah, Pemkot Surabaya juga ada biaya pendidikan Rp350.000 per bulan bagi siswa. Wali Kota Eri bilang bantuan pendidikan adalah upaya pemerintah menghadirkan akses pendidikan dan untuk siswa baru kelas 10 hingga 12. Sahabat, berbeda dengan program kuota tetap, bantuan pendidikan Pemkot disalurkan berdasarkan kondisi real. Selama memenuhi kriteria warga desil 1 hingga 5, penerima berhak atas bantuan yang sesuai. Di sisi lain, Wali Kota Eri menegaskan bahwa sekolah negeri tidak lagi boleh menarik pungutan apapun. Sementara, siswa dari keluarga desil 1 hingga 5 yang bersekolah di swasta tetap memperoleh bantuan pendidikan Rp350.000 setiap bulan. Sehingga benar-benar tidak boleh lagi ada pungutan apapun. Sahabat, selain menyerahkan bantuan, Wali Kota Eri mengajak para pelajar untuk bersekolah dengan baik, menjauhi geng motor, tawuran, balap liar maupun bentuk kenakalan remaja lainnya. Sampai di sini, Kepala Bapemkesra Kota Surabaya Arif Budiarto menjelaskan, ada 7.380 siswa yang lolos melalui proses verifikasi dan validasi. Sedangkan Ketua Tim Kerja Kesejahteraan Rakyat Bapemkesra Kota Surabaya Evi Zuliati mengatakan, nilai bantuan meningkat dari Rp320.000 menjadi Rp350.000 per bulan. Dana itu bagi siswa SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah atau MA swasta. Sedangkan untuk siswa sekolah negeri tidak menerima karena tidak lagi dikenakan SPP. Dan seluruh penerima swasta maupun sekolah negeri tetap memperoleh bantuan perlengkapan sekolah. Sahabat, Putri Felin, siswi kelas 11 SMK Rajasa Surabaya yang menjadi salah satu penerima bantuan pendidikan mengaku program ini menjadi penyemangatnya untuk terus bersekolah. Dan dirinya berharap program itu terus berlanjut sehingga semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu bisa mengenyam pendidikan tanpa terkendala biaya. Katanya bantuan ini sangat berarti karena membuatnya tetap bisa bersekolah dan mengejar cita-cita tanpa terbebani biaya pendidikan.

Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, mengajak jajaran kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya ekonomi kreatif generasi muda. Menurut Anas, semangat Gen Z dan Karang Taruna dalam membangun usaha kreatif di kampung harus mendapatkan dukungan penuh, bukan justru dibebani persoalan administrasi maupun pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Anas menyoroti program stimulus ekonomi kreatif sebesar 5 juta rupiah per RW yang dinilai dapat menjadi modal awal bagi anak-anak muda mengembangkan usaha dan inovasi di lingkungannya masing-masing. Dia juga berharap dana itu dimanfaatkan secara transparan, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi perekonomian warga. Politisi PDI Perjuangan itu juga mengingatkan pentingnya komunikasi yang baik antara pengurus RT, RW, dan pelaku UMKM pemula. Menurutnya, generasi muda yang baru merintis usaha perlu diberikan kemudahan agar bisa berkembang dan menciptakan lapangan kerja yang baru. Anas menegaskan, Surabaya harus menjadi kota yang ramah bagi kreativitas anak muda dengan pelayanan publik yang mudah, transparan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di tingkat kampung.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 17 Juli 1976, Timor Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Tanggal yang sama, 1996, TWA penerbangan 800 meledak di Samudra Atlantik dekat Pulau Long. Selanjutnya, 17 Juli 2006, gempa 6,5 skala Richter di selatan Laut Jawa mengakibatkan tsunami, menyebabkan lebih dari 500 jiwa meninggal dunia. 17 Juli 2007, Tamlin Hase Aires penerbangan 3054 mengalami kecelakaan usai mendarat di Bandar Udara Kongon Has, Sao Paulo, Brazil. 187 penumpang dan awak pesawat tewas dan 12 lainnya menjadi korban jiwa di darat. Tanggal 17 Juli 2009, peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia.
0: Moment on this day.

0: 96 FM Merkuri, sahabat, Pemkot Surabaya kembali menegaskan komitmennya. Tidak ada anak yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan akibat keterbatasan ekonomi. Di tahun ajaran 2026-2027, ada 7.380 siswa SMA, SMK, MA sederajat menerima bantuan pendidikan. Menyasar pada keluarga miskin, prasejahtera, anak yatim maupun piatu, serta masyarakat dalam kelompok desil 1 hingga 5 sesuai Perwali nomor 80 tahun 2025. Bantuan diserahkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Gelanggang Remaja Surabaya Jumat 10 Juli 2026. Selain paket perlengkapan sekolah, Pemkot Surabaya juga ada biaya pendidikan Rp350.000 per bulan bagi siswa. Wali Kota Eri bilang bantuan pendidikan adalah upaya pemerintah menghadirkan akses pendidikan dan untuk siswa baru kelas 10 hingga 12. Sahabat, berbeda dengan program kuota tetap, bantuan pendidikan Pemkot disalurkan berdasarkan kondisi real. Selama memenuhi kriteria warga desil 1 hingga 5, penerima berhak atas bantuan yang sesuai. Di sisi lain, Wali Kota Eri menegaskan bahwa sekolah negeri tidak lagi boleh menarik pungutan apapun. Sementara, siswa dari keluarga desil 1 hingga 5 yang bersekolah di swasta tetap memperoleh bantuan pendidikan Rp350.000 setiap bulan. Sehingga benar-benar tidak boleh lagi ada pungutan apapun. Sahabat, selain menyerahkan bantuan, Wali Kota Eri mengajak para pelajar untuk bersekolah dengan baik, menjauhi geng motor, tawuran, balap liar maupun bentuk kenakalan remaja lainnya. Sampai di sini, Kepala Bapemkesra Kota Surabaya Arief Budiarto menjelaskan, ada 7.380 siswa yang lolos melalui proses verifikasi dan validasi. Sedangkan Ketua Tim Kerja Kesejahteraan Rakyat Bapemkesra Kota Surabaya Evi Zuliati mengatakan nilai bantuan meningkat dari Rp320.000 menjadi Rp350.000 per bulan. Dana itu bagi siswa SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah atau MA swasta. Sedangkan untuk siswa sekolah negeri tidak menerima karena tidak lagi dikenakan SPP. Dan seluruh penerima swasta maupun sekolah negeri tetap memperoleh bantuan perlengkapan sekolah. Sahabat, Putri Felin, siswi kelas 11 SMK Rajasa Surabaya yang menjadi salah satu penerima bantuan pendidikan mengaku program ini menjadi penyemangatnya untuk terus bersekolah. Dan dirinya berharap program itu terus berlanjut sehingga semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu bisa mengenyam pendidikan tanpa terkendala biaya. Katanya bantuan ini sangat berarti karena membuatnya tetap bisa bersekolah dan mengejar cita-cita tanpa terbebani biaya pendidikan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Oke, kita masuki sekarang perbincangan di talk show Perspektif 96 dan sahabat Merkuri, kita akan membahas dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus Kejaksaan Agung. Dalam kasus ini bukan hanya soal siapa yang bakal dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, tapi publik juga sedang menunggu-nunggu apakah proses hukumnya bisa berjalan profesional atau tidak. Ya, dan kita juga harus menyadari bahwa institusi tidak boleh lagi jadi tameng. Karena kan sekarang sedang rame-rame, katanya ada wacana-wacana nanti agar kasusnya Kejagung ini, Jampitsus ini ditangani oleh Kejagung, bukan oleh KPK. Begitu ya. Tetapi di sisi yang lain, kita patut apresiasi langkah cepat dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri dalam menindaklanjuti dugaan ini. Saya sudah tersambung dengan Prof. Ibi, kita segera menyapa beliau. Selamat pagi, Prof.
1: Mas Aldi, selamat pagi.
0: Yeah.
1: Good morning.
0: Good morning, selamat pagi. Baju kuning menarik hati.
1: Mana sapi?
0: Mudah-mudahan nggak ada yang pakai baju kuning. Tapi Prof, yang mana sapi itu adalah kasus yang melibatkan Jampitsus Kejaksaan Agung, karena ternyata lagi-lagi dan lagi-lagi tontonannya adalah kita lihat betapa ya dari seliwar-seliwarnya berita itu kan kita tahu, oh ini adalah orangnya Pak Jokowi, dulu sangat kejam untuk mengeksekusi Erlangga Hartarto dan Abu Rizal Bakri. Mungkin Prof juga sudah mengikuti itu ya.
1: Iya.
0: Kemudian ketika kasusnya mencuat, disebut-sebut SS. SS itu sudahlah kita sebut saja Safri Syamsuddin yang meminta agar kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Agung, bukan oleh KPK. Nah, dengan segala dan kemudian yang menarik juga adalah inisiatif dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri yang entah kenapa, entah ada angin dari mana, tiba-tiba melakukan penggerebekan. Dengan segala catatan-catatan itu, sebagai masyarakat awam sebenarnya kita bosen lah ya membahas ini, karena di sisi yang lain MBG mulai jalan, kemudian harga-harga mulai naik kembali, ini yang dikeluhkan oleh para pelaku UMKM dan mungkin seluruh rumah tangga di Indonesia dalam posisi kelas menengah ke bawah begitu ya.
1: Yeah.
0: Sebenarnya ada persoalan-persoalan itu, tapi korupsi menjadi sesuatu yang kayaknya nggak mungkin kalau nggak kita diskusikan.
1: Oh, yeah.
0: Gimana yeah. Prof. Ibi?
1: Iya lah, itu kan merupakan apa ya, problem yang prioritas ya. Seringkali saya mengatakan sistem politik kita ternyata tidak memberikan ini apa tuah positif bagi masyarakat yang memberikan mandat kepada pemimpin-pemimpin kita itu,
0: betul,
1: baik
0: betul.
1: Nasional, provinsi, kota, kabupaten, ya kan. Nah, salah satu yang namanya pidana khusus itu ya, saya juga cari-cari mas anu, ternyata itu ya itu korupsi, TPPU, apa namanya, narkoba, psikotropika, ya lalu termasuk perpajakan, kepabianan cukai, terorisme, informasi dan transaksi elektronik ya, ITE dan lingkungan hidup. Nah, itu ya memang khusus gitu loh. Menurut saya ini yang menjadi lakon, lakon nasional, ya mas.
0: Yeah, nah, yeah, yeah.
1: Dengan adanya lemahnya governance atau budaya ya, nation culture kita, maka kemudian ya seperti ini yang terjadi kan, simptomnya perang bintang kan mas. Ya kan?
0: Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah.
1: Nah kalau saya tidak punya data-data, bukan apa intelijen, bukan ini.
0: Betul,
1: bukan. Saya cuma mengkajinya dari analisis keilmuan saya gitu ya. Ya, nah ini pasti temanya adalah bad governance. Bad governance yang terkait dengan budaya tadi. Mas Aldi, kalau Edgar Schein ya mengatakan bahwa setiap organisasi baik negara, organisasi atau maupun keluarga, kalau nilai-nilainya tidak hidup dalam kehidupan sehari-hari, dalam tiga kategori organisasi tadi, dari yang kecil sampai yang gede namanya negara, itu salah satu apa kerugiannya adalah congkrah, apa namanya, integrasi internalnya lemah.
0: Yeah.
1: Gitu. Ya, yang kedua, ketidak mampu untuk apa beradaptasi dengan perubahan-perubahan di lingkungannya eksternal gitu. Nah ini kan dua ini kan komplit sekarang kalau kita lihat gejalanya itu, ya, tumpang tindih ke kewenangan, ya kan, komunikasinya tidak efektif padahal kita eranya era digital teknologi, iya kan, apa gadget nang tindih kan dikuantongi uang sabar dan ya, lalu itu ego sektoral Mas Aldi, silo mentality kalau saya bilang gitu. Jadi tidak, ya ini kontras dengan yang growship itu yang pernah saya sampaikan kemarin. Jadi leadershipnya tidak growship karena terjadi ego sektoral, berarti tidak ada kolaborasi. Padahal itu dibutuhkan untuk kesuksesan kepemimpinan gitu loh. Terus accountability weak, ya, lemah. Lalu tadi budaya itu lemah. Jadi internal integration-nya amburadul gitu loh. Ya, jadi itu kalau saya komentar saya awal mengenai apa ini perang bintang yang sekarang ini, ya di situ gitu kan. Ya, di situlah yang jadi ini, ya. Padahal ini dibutuhkan oleh bangsa kita untuk bergerak sebagai bangsa yang penduduknya nomor 4 dunia. Ya, kita ini mengalami problem seperti ini gitu.
0: Sementara Prof. Ibi, sesuatu yang kita kadang-kadang, ya itu undang-undang perampasan aset, ternyata membeli di tingkat DPR.
1: Iya. Nah. Karena apa? Itu tadi, weak match governance-nya itu. Jadi orang tidak memiliki responsibility yang baik untuk kehidupan bersama, maunya untuk kehidupannya sendiri, keluarganya gitu, pokoknya keuangan yang maha kuasa. Habis kan, nah, balik lagi dopamin, hormon dopamin. Saya kira itu penyakit ini yang kita alami bersama ini.
0: Iya. Kalau misalnya ini kemudian menjadi apa, sesuatu yang sudah mendarah daging begitu, sementara kita belum melihat sama sekali ada upaya-upaya yang mencerahkan dari RI1 misalnya. Lantas dari mana masyarakat ini boleh berharap, Prof. Bibi?
1: Karena saya tidak berharap di situ, Mas, ya, sekarang most pro.
0: Terus?
1: Harapan saya pada Gen Z. Itu pun kalau mereka, Gen Z ini, memperoleh pendidikan yang benar dan baik. Gitu. Ya, kalau enggak, saya kira akan sulit. Itu pun membutuhkan waktu. Tidak sadek, raknyet.
0: Iya.
1: Enggak bisa, itu nunggu juga. Ya, sekarang kan Gen Z itu kan ya sekarang ada di perguruan tinggi itu. Nah, ya beberapa tampak di dalam demo-demo, tapi menurut saya kelihatannya kok juga tidak didengar oleh orang yang bercokol di kursi-kursinya itu. Sempuk dan menghasilkan duit banyak ya meneng, nggak peduli.
0: Iya. Sementara ada satu lagi, entah itu kategorinya anak muda atau enggak, yang di penjara hanya gara-gara investasinya kalah itu, Prof. Saya enggak tahu, lupa namanya saya. ada kan kasus yang ya apa itu namanya yang divonis 11 tahun penjara karena salah itu, salah investasi, dianggap merugikan negara, padahal nggak korupsi dia, jadi uangnya diinvestasikan dan investasinya gagal.
1: Nah, itu kan ranah privat jadi menjadi masalah publik gitu.
0: Enggak, tapi ini dia diangkat menjadi direktur ya investasi plat merah atau apa begitu. Saya kok agak lupa. Cuman kasus ini hanya membuat saya, kalau Prof. Ibi berharap ke anak-anak muda, banyak juga loh anak-anak muda yang langsung tidak langsung itu dihabisi oleh sistem karena kondisi-kondisi yang tidak mereka lakukan. Nah, ini tidakkah ini kemudian membuat anak-anak muda itu menjadi ragu-ragu begitu untuk memilih jalur menjadi ini?
1: Korupsi itu kan merugikan negara, tapi sekaligus membuat dirinya atau keluarganya sama orang lain itu menjadi kaya. Kaya tidak, ini rent seekers itu, Mas. Kalau merugikan sesuatu tetapi tidak ada dampak kepada itu kan kesalahan manajemen. Kan itu karena apa? Values di dalam jabatan gitu. Bukan korupsi toh, mestinya loh ya. Kalau dari perspektif saya kok begitu ya.
0: Ya.
1: Mas Aldi melakukan sesuatu kesalahan merugikan negara, tapi Mas Aldi tetap tidak menikmati itu untuk kepribadi ataupun Mas Aldi memperkaya orang lain.
0: Kalau
1: itu memang korupsi gitu loh.
0: Jadi gini Prof, saya coba untuk tracking di Google, namanya adalah Nico Wijaya. Mas Nico Wijaya ini disuruh pulang balik ke Indonesia dan kemudian diangkat menjadi direktur utama BRI Ventures. Nah, dia dituntut hukuman 11 tahun penjara akibat investasi modal Ventura di perusahaan rintisan atau startup pertanian, ya, TaniHub. Dan dianggap merugikan negara karena perusahaan akhirnya kolaps. Ya, dan tuntutannya itu 11 tahun penjara. Meskipun vonisnya 3 tahun penjara dan denda 350 juta. Jadi awalnya BRI Ventures ini dan juga MDI Ventures menyalurkan dana investasi hingga 73,3 miliar ke TaniHub antara 2019-2023. Dana investasi tidak kembali karena TaniHub mengalami kegagalan bisnis. Kejaksaan menganggap kerugian ini sebagai kerugian negara dan menuduh direksi tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Ada komentar, Prof?
1: Iya, kalau komentar saya itu tadi yang harus dilihat adalah apakah kesalahan itu memperkaya orang lain atau memperkaya diri dan keluarganya.
0: Jelas tidak kalau ini.
1: Kaya.
0: Iya.
1: Kan, harusnya kan itu yang menjadi prasyarat apa
0: korupsi,
1: namanya
0: korupsi ya.
1: Ya, necessary dan sufficient condition dari ini conceptual analysis dari korupsi itu. Kalau merugikan menurut saya ya itu yang salah dari sengangkat kesalahannya justru diletakkan kepada orang yang memberikan kemenangan kepada orang yang keliru ini gitu loh. Tapi kalau soal pertanggungjawaban korupsi itu ada di orang itu, tetapi pertanyaan saya adalah apakah dia menjadi lebih kaya atau memeroleh kekayaan dari situ, atau dia memperkaya orang lain, enggak, siapapun, termasuk juga mungkin yang angkat gitu. Kalau itu tercipta, ya itu memang korupsi, Mas.
0: Ya, nah ini ada catatan tambahannya. Kasus ini menimbulkan perdebatan publik dan pakar hukum. Banyak pihak menilai ini adalah risiko murni dari bisnis startup yang seharusnya tidak dipidana jika sudah melalui prosedur yang benar. Kasus ini dikhawatirkan menjadi presiden buruk bagi ekosistem investasi modal Ventura di Indonesia.
1: Iya.
0: Ya, apalagi Nico ini umurnya juga relatif masih muda. Meskipun nggak muda, muda banget, bukan Gen Z gitu ya. Tapi ini kan akhirnya ya sudah, kita bergeser ke Mas Andi saja dulu, Prof.
1: Membuat jerah.
0: Iya, membuat jerah, betul.
1: Efeknya, iya, iya.
0: Kita terima Mas Andi dulu ya. Selamat pagi Mas Andi, silakan.
2: Pagi, Prof.
0: Ya.
2: Pagi Mas Aldi, salam sehat selalu.
0: Salam sehat. Rahayu. Saya senang akhirnya Mas Andi gatel juga untuk menelpon. Tadi hanya bilang, tadi bilangnya di WhatsApp menyimak aja gitu.
2: Maturun. Anu Mas Aldi, ya apa ya, kita kadang kehabisan kata ya.
0: Iya betul, saya paham. Kalau, betul.
2: Soalnya memang gue begini, apa namanya, ngeri memang ya. Aku bilang tuh ngeri ya. Ibaratnya ini jadi Surabaya tambah lama nih korupsi ini tambah dapi-dapi gitu.
0: Nah.
2: Tambah ugal-ugalan ya aku.
0: Ada lagi gitu. Dapi-dapi, Prof.
2: Ya, Prof tahu, Prof lah.
0: Iya.
2: Jadi apa ya aku bilang ya. Jadi ya gini. Apa ya? Memang kita semua tidak mengendaki sesuatu yang apa sifatnya bencana, chaos, tidak.
0: Betul.
2: Tetapi menurut saya, kalau hukum sudah tidak bisa berbicara, artinya ya kita tahu lah, hukum sudah berjalan, sebagainya ada KPK, ada perangkat-perangkat untuk itulah. Tapi semuanya seolah-olah kok kebal mempan. Sekali lagi disclaimer, saya pribadi tidak mengharapkan. Tetapi koyo Indonesia ini perlu ono bencana sesuatu atau chaos yang segera buat mereka itu benar-benar kapok gitu loh. Tapi resikonya memang sing api-api ya katut yoan gitu.
0: Nah, itu dia.
2: Itu makanya kan dalam istilah bahasa agama itu kan bilang kalau sing koso nek kadung gregeten itu kadung menurunkan bencana. Itu sing api-api ya katut gitu loh.
0: Iya.
2: Hanya ulah-ulah orang-orang yang apa? Yang tidak bertanggung jawab membuat Tuhan itu murka menurunkan bencananya atau untuk membuat mereka sadar sehingga orang-orang yang apa ya, orang yang baik-baik yang ingin melakukan sesuatu untuk kebaikan itu juga katut. Ya, orang-orang ini kan pernah bereaksi-bereaksi semua gitu loh. Mereka itu tidak sadar bahwa dengan perbuatannya itu kan juga merugikan orang lain, tidak hanya sekedar merugikan secara finansial negara tapi kan secara apa, secara psikologis itu kan juga merugikan orang lain gitu loh.
0: Ya
2: apa ya, sudah banyak contoh loh Mas. Satu contoh, saya juga punya video di Jakarta itu ada ibu-ibu sampai belani jokowi sayur-sayur bekas yang diinjak-injak tetap apa diambil aja, tanya kenapa kok ambil ini, tidak apa-apa, masih bisa dicuci kok, soalnya untuk lauk paling enggak untuk 2-3 hari, segitu parahnya gitu loh. Ya kan, itu sudah banyak contoh-contoh seperti, tapi ya cek monoai, bayangkan loh menyimpan 75 kilo emas itu kan ya enggak blind-blind Mas.
0: Iya.
2: Ini sudah menurut saya sudah ugal-ugalan Mas. Mengani sekali lagi saya pribadi tidak mengharapkan sesuatu yang terjadi buruk di negara ini. Tetapi kalau memang itu memang terjadi dan memang menurut rencana Tuhan itu yang paling bagus untuk menyadarkan si orang-orang seperti ini, ya apa boleh kita kata gitu. Soalnya apa? Hukum sudah tidak diajeni ya Mas.
0: Hukum sudah
2: diajeni. Kecuali kalau ya sekali lagi kita tidak apatis lah. Saya masih optimis bahwa saya nggak pesimis, maksudnya saya tetap optimis bahwa hukum masih bisa berjalan dengan orang-orang yang masih punya hati merah putih untuk memperjuangkan hukum ya. Saya masih berharap seperti itu. Tapi ini cuma mentok. Semua sakar PDW, semua diukur dengan kemampuannya dia. DPR yang diciptakan sebagai wakil rakyat ternyata tidak mengakomodir. Ya sebuntu Mas.
0: Iya.
2: Mau apa? Oh, enggak mau akan terjadi apa revolusi atau pergerakan tahun 98 itu. Dan jujur saya pribadi saya tidak mengendaki itu, saya tidak suka. Saya pengennya itu ada damai gitu loh. Tapi kalau memang katakanlah sudah angel tuturani. Iya sih apa?
0: Mas Andi,
2: ibaratnya ini jarane mak-mak ngomong.
0: Iya.
2: Nek lambe wis gak iso diomong, gak iso diomongi mbek lambe. Ya tangan sih moro kan gitu loh.
0: Mak
2: nek ngandani anak-anaknya.
0: Betul.
2: Kecil-kecil nek ngandani. Kon ya nek sosial nek gak dikandani mbek kasih mbek lambe. Sosial tangan sih moro loh. Ya kayak gitu itu.
0: Ya
2: kan gitu loh Mas. Gregeten Mas, sumpah gregeten loh. Ngomong ngono iku segala aspek loh. Aku tak pikir-pikir saran nungkan itu kalau sambil apa kalau di TV berita-berita lo ngene mana. Yang terdengar kemarin dorong mari kasusnya ketemu manis si Febri. Ini lagi ketemu manis itu tadi bau galan. Saya sampai Ya, spesialis itu. Mau ngomong apa? Di Merkuri ini mau menyampaikan apa? Gitu loh.
0: Bagaimana?
2: Ya, sekali lagi, lagi. Hmm. Apakah memang perlu Tuhan untuk menurunkan bencananya, chaosnya untuk supaya Indonesia yang api, yang katanya tetesan surga ini menjadi korat karit sehingga mereka sadar. Tapi ya balik mana? Kak no, sih mau ngapi api ya katut,
0: iya,
2: mas.
0: Iya, betul. Ya, oke.
2: Okay. Ya, semoga masih ada harapan. Sekali lagi, amin. Bahasa klise banget, walaupun dengan berat hati saya mengatakan, semoga masih ada harapan.
0: Amin.
2: Matur nuwun, mas.
0: Ye, sami-sami. Monggo, selamat pagi. Prof, kok ketawanya nggak enak gitu, Prof? Tapi kita diterima telepon di belakang Mas Sandi. Selamat pagi, Merkuri.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sehat, Pak Sumi?
3: Ya, agak-agak sehat. Cuma saya kan luka lambung. Lambung itu, tapi sudah saya naik ambulan itu sudah 2 kali. Mas Adi kan belum tahu naik ambulan. Saya naik ambulan 2 kali. Ya, tapi saya bisa sembuh. Luka lambung ya.
0: Iya, Pak.
3: Saya dengarkan, Pak. Soal tadi kan itu kan cuma diputusnya 3 tahun ya. Ya nggak apa-apa. Tapi lain contoh saya, Mas Menteri itu diputus 10 tahun, ayo. Iya, mengikuti Mas Menteri itu. Yang apa itu jenis yang Pak Wibisono itu ngomong, wah Mas ini gini-gini. Ternyata Mbak Akem 10 tahun itu diputus bukan dituntut loh ya. Terus Pramono Anum, Gubernur Jakarta, itu ngomong IKN itu nggak ada apa-apanya. Mbak Prabowo nggak direken. Ya, nyatanya dibujui Jokowi. Jokowi, proyeknya Jokowi dari IKN itu. Tapi Mbak Prabowo nggak diutek-utek. Ibu kota negara tetap Jakarta, katanya Pramono. Ya, itu apa betul begitu? Saya ingin tahu. Pak Wibi itu kan penggemarnya Mas Menteri sama IKN ya. IKN itu sekarang kapoldanya kan Pak Iqbal. Semoga tahun saya gitu loh. Pak Iqbal loh yang di kosongnya gak muncul. Ternyata sih IKN dia kapolda.
0: Saya
3: tunggu apa itu komentarnya.
0: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Sumarwito. Prof.
1: Ya.
0: Kita break dulu ke iklan, tapi saya menyapa Pak Ponco dulu. Selamat pagi Pak Ponco.
4: Iya, selamat pagi semuanya.
0: Ini kan enak, gak usah seminar-seminaran lah.
4: Duduk seminar itu.
0: Oh, seminar ya.
4: Itu membahas tentang upaya di...
0: Oh, penting ya itu ya. Iya,
4: 2045 ya.
0: Oke.
4: Saya walaupun pensiunan tapi masih di...
0: Baik.
4: Dilibatkan itu saya bersyukur sekali.
0: Baik, kita ke iklan dulu ya.
4: Yuk.
0: Para narasumber nanti kita lanjutkan kembali.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 96 FM Mercury, sahabat untuk Anda, para coffee antusias siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau GCFF 2026. Tahun ini GCFF memiliki tema yang keren abis, From Local Flavors to Global Horizon. Tidak hanya membahas terkait dengan kopi saja, tapi di sini Anda bisa menemukan kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya, mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakal ada showcasing UMKM kopi se-Jawa. Kemudian ada kompetisi seru seperti Latte Art and Brewing sampai talk show Edu Cafe bareng Michael Jasin. Jadi yuk dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee, Indonesia Taste in Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal GCFF 2026. Pastikan Anda menggunakan hashtag GCFF 2026, hashtag Rotu KKI 2026 di sosmed kamu ya. Sampai ketemu di sana ya.
5: Oke, Prof Bibi, Pak Ponco, kita bergabung.
6: Hai,
5: dengan
6: hai, aku Nak.
5: Sebentar, Pak Dading. Pak Dading, monggo, selamat pagi.
7: Pagi, Mas Andi, pagi. Okay. Pak Ponco, pagi, Prof.
8: Iya, pagi.
7: Ya. Sehat selalu.
5: Sehat selalu.
7: Ya.
5: Gimana Pak Dading ini banyak masalah-masalah berkaitan dengan disiplin ilmu jenengan ini?
7: Ya, kalau Mas Andi tadi bilang kalau Tuhan menurunkan
5: azab. Azabnya gitu ya.
7: Azab. Jangan khawatir Mas Andi, kalau kita ini hidup baik. Kalau kita kan enggak selamat di dunia, selamat di surga. Jangan khawatir.
5: Amin. Amin. Yes. Amin. Baik. Amin. Yes. Amin.
7: Harus baik dan tidak usah khawatir. Ya, kita ya. Ini kalau harus mati sekarang, besok nggak apa-apa karena kita
5: ya.
7: Pasti akan mendapat tempat di surga ketika hidup kita ini baik. Tidak menyusahkan orang, tidak memberikan orang, tidak menipu orang, bahkan berbuat sebaliknya.
5: Ya.
7: Ini Mas Adi.
5: Okay.
7: Kita ini kan disuguhkan drama, drama Korea, sandiwara, bahkan apa ya namanya ya, akrobatik hukum luar biasa. Dan ini ya sudahlah. Pokoknya kalau bicara tentang Jambi Sus Mas Febri itu nomor satu di Indonesia untuk menegakkan korupsi untuk kejaksaan agung, Mas. Saya itu membayangkan aja kalau Febri ini bintang tiga ini mau jadi justice kolaborator, Mas. Nyanyi gitu loh, Mas.
8: Yes, bagus.
7: Atasan saya 100 triliun selama ini. Atasannya Jaksa Agung, Mas. Itu Kapolri itu juga begitu. ABCD itu DPR ini korupsi. Wah, betapa indahnya Indonesia ini, Mas.
5: Oh, gitu ya, Pak ya.
7: Jadi dia mewakafkan nyawanya untuk bangsa ini dan pasti masuk surga, Mas.
5: Oh. Iya, iya, iya.
7: Karena di Indonesia ini menderita, semua menderita. Semuanya ada tapi semua menderita itu karena dikorupsi, Mas Adi. Dan kejadian ini sudah bukan ini aja, Mas. Namanya ketua KPK Firly itu jadi tersangka itu. Mana sih, Mas, dia enggak ada korupsi di Indonesia itu, Mas?
5: Ya.
7: Mana? Makanya saya berharap tadi, oh iya, Prof tadi korupsi itu, Prof. Jadi korupsi itu undang-undang 3199 dan sebagainya itu jadi merugikan keuangan negara, baik memperkaya diri sendiri maupun orang lain maupun korporasi. Jadi tetap kerugian keuangan negara. Itu yang sekarang yang putusan MK itu yang bisa menyatakan kerugian negara hanya BPK.
5: Oh, jadi
7: negara ini memang hancur, Mas, kalau bicara hukum dengan mengharap sudah.
5: Pak Dading, saya mau nanya. Jadi merugikan keuangan negara meskipun seperti kasusnya Niko itu memang bisa dianggap korupsi ya, Pak ya?
7: Jadi sebetulnya di Indonesia itu masalah hukum sejati, Mas. Ada adegum hukum itu 1000 orang bersalah dibebaskan daripada 1 orang tidak bersalah hukum. Artinya hakim itu harus hati-hati, Mas. Jaksa itu hati-hati karena menyangkut nasib orang. Ya, jangan main-main.
5: Betul.
7: Orang tidak bersalah itu, Mas, ketika masih sudah di penjara mau mati masih ingat, Mas. Itu hakimnya itu kurang ajar, jaksa yang padahal mau mati, Mas. Ya, jadi enggak akan melupakan ketika orang tidak bersalah dihukum. Tetapi, Mas, di Indonesia mana, Mas, orang enggak bersalah aja bisa dihukum, Mas? Dikriminalisasi, Mas. Mana bisa melawan penguasa toh, Mas?
5: Iya, iya, iya.
7: Masa bisa melawan orang cantik toh, Mas? Masa bisa mana bisa melawan orang kaya toh, Mas?
5: Iya.
7: Karena di Indonesia seperti ini, Mas. Pilih itu loh, Mas, apa yang tidak tahu, Mas, ketua KPK jadi tersangka. Enggak ada beritanya. Ini nanti,
5: iya,
7: Mas.
5: Betul.
7: Ini seharusnya yang paling berperan itu Polri itu, Mas, kalau mau. Ngapain diserahkan? Bukan dilimpahkan loh, Mas. Ini diserahkan ke Jaksa Agung untuk apa? Jeruk makan jeruk, Mas. Bagaimana meriksa mantan atasannya, Mas, bintang 3, Mas. Penyidiknya gimana? Ini kalau betul-betul masih diperiksa. KPK sendiri itu nggak bisa diharapkan, Mas. KPK apa, Mas, sekarang, Mas, ketika keluar Undang-Undang nomor 9 tahun 2019 itu? Nggak ada apa-apanya KPK ini.
5: Oke, oke.
7: OTT kecil-kecil. Padahal sudah dikatakan kalau mau nangkap korupsi di Indonesia itu seperti berburu di kebun binatang. 1 menit pun dapat. Tongkrong itu di depan kepolisian, depan pengadilan, depan kejaksaan. Di beberapa pemerintahan. Mau minta berapa orang, Mas?
5: Jadi
7: Indonesia ini memang sudah parah, Mas. Saya mengharap ini mana yang percaya hukum, Mas. Sampai nggak punya duit, jangan coba-coba cari keadilan, Mas. Nonsen, omong kosong.
5: Siap.
7: Dan tidak ada pengawasan. Mahkamah Agung pun tidak mengawasi. Pemerintahan pun tidak ada pengawasan. Semua nggak ada pembiaran, Mas. Memperkaya semua. Rakyat sedang menderita seperti ini, Mas. Terima kasih, Mas. Selamat pagi. Sehat selalu, Prof.
5: Pak
7: Konco, salam hormat.
5: Terima kasih. Selamat pagi. Oke, saya tuntaskan dengan Mas Dewa ya. Nanti kita, Prof, nanti kalau waktunya nggak cukup untuk menimpali atau menjawab komen-komen dari sahabat, kita extend boleh ya?
3: Boleh. Saya akan juga pengangguran, Mas.
5: Wah, jangan begitu, Prof. Oke. Saya ke Mas Dewa. Karena tadi beberapa kali menelpon, kita terima saja. Untuk silakan, Mas Dewa, selamat pagi.
3: Pagi, Mas Aldi.
5: Ya, monggo, silakan.
3: Mas, ini, Ta. kejaksaan polisi dah.
5: Iya. Korupsinya
3: ini bisa ya. Nanti melebar nih. Ya. Bisa ke TNI Polri. Saya yang jaga kan TM toh. Nah iya. Ya inilah kalau memang suatu instansi diarahkan menjadi saya apa ya, diorganisir terus jadi pelindung ya nggak tahu juga, terus dijadikan pion untuk diadu-adu ini kan kebijakan yang nabrak ya, yang dulu katanya kejaksaan harus dijaga oleh tentara militer karena juga dia sebagai penyidik juga harus dilindungi, polisi juga akhirnya ngeluarin juga beberapa aturan baru juga rana di tipikor ngalang-ngalai KPK. Ini kan jadi ingat zaman dulu ya, cicak versus buaya. Dari kejaksaan lawan kepolisian, ini buaya lawan sofa ini. Buaya lawan komodo atau buaya lawan kucing. Ya. Tapi ini kan tiga instansi hukum ini kan semenjak dulu ini sudah nggak benar gitu loh. Dulu kan KPK dibentuk asalnya kan sementara gitu loh. Untuk membasmi korupsi di reformasi. Tapi kan sampai sekarang tetap berdiri terus dan sudah mulai ompong ya. Yang salah itu singkatannya Komisi Pemberantas Korupsi. Nah masalahnya no komisi ini berarti no suap nih loh. Harusnya Badan Pembunuh Korupsi BPK atau PPK. Jadi bukan terus komisi kan ambigu orang komisi. Dan balik lagi kejaksaan juga. Ini jadi kemarin ada feeling ya kejaksaan tuh kosong arogan, terus ada beberapa sudah diperingatkan sama anggota DPR kasus-kasus Ahmad Yani 1, Ahmad Yani 2. Ternyata ya benar. Udah feeling orang sih karetnya tajam di bawah, mesti itu semena-mena, ujung-ujungnya ketangkep juga. Jadi kalau ngomong yang benar siapa, maksudnya di Indonesia apakah masih ada yang nggak korupsi, yang nggak ada yang korupsi itu cuma anak bayi mas.
5: Yeah.
3: Kalau anak sudah menjelang TK itu udah korupsi.
5: Yeah.
3: Ma aku pinjam HP-nya ma mau main game. Itu udah dikorupsi, itu harusnya kan HP itu bukan untuk main game. Orang tua menyuap anak biar anaknya diam kasih HP, ya kayak gitu juga. Itu udah korupsi, itu pendidikan korupsi itu.
5: Ya.
3: Gak jadi, ada namanya
5: jadi,
3: orang. Kenapa mas?
5: Solusinya seperti apa ya mas Dewa ya? Kan kita berbagi waktu juga dengan
3: solusinya,
5: para narasumber.
3: Nah gini, jadi kita gak usah bikin badan-badan baru ya. Kalau kemarin katanya diserahkan ke dilimpahkan kan sempat repot juga ya, pekewo istilahnya gitu, sungkan, cutting lah, sepantaran lah, sainilah, satu kelas lah itu. Jadi memang harus ada, nggak tahu ya ini yang ngeluarin peradilan ini siapa ya, nanti anu perpres keliru mana, kepres salah lagi, peraturan pemerintah salah lagi, jadi nanti juga cawe-cawe presiden. Jadi gini ya, mungkin MK atau siapa bisa duduk bareng semua bikin lembaga baru ya. Hakim-hakim yang beri keputusan atau penyidik itu dibuat seperti penyidik reformasi polisi itu loh mas. Itu kan dibentuk adalah orang sipil ada, terus dari KPK kepolisian ya waktu badan reformasi polisi yang ada Pak Mahfud.
5: Nah,
3: badan itu bukan dialihkan ke baru bukan, tapi bikin badan baru tapi peradilan itu harus terbentuk dari lini gabungan. Jadi nanti pas pengadilan itu putusan tetap nanti hakim itu bisa 3 aja, gak usah 5 gitu, 3 aja. Jadi kalau namanya ini juga gak boleh ada terhubungan 3 hakim ini yang memberi keputusan hukum, itu nanti bisa ditemukan di saat sidang. Di luar sidang itu harus dikip semua, harus diisolasi, gak boleh itu hakim komunikasi. Gak boleh nih hakim saling kenal, gak boleh. Biar kaget di tempat ruang sidang semua. Jadi kalau pas sidang, itu keputusan itu benar-benar hakim itu ketahuan nanti. Ini hakim yang punya nurani, ini hakim yang serius, atau ini hakim yang penjilat, mencari muka gitu loh. Karena saya ngeliat beberapa kalau pengadilan-pengadilan yang jadi referensi di luar, bukan Indonesia ya, itu kepala hakim itu nggak satu, Mas. Kalau kepala hakim satu, itu akhirnya dia bisa ada suap, ada kepentingan, ada gak enak, sungkan. Tapi kalau namanya ada tiga, belum tentu dua ini sama keputusan sama yang satu, gitu loh. Kalau kemarin keputusan kayak MK atau apa kan ada lima hakim. Kebanyakan, Mas. Tapi kalau bisa bikin peradilan itu tiga hakim, yang itu notabene latar belakangnya jangan dibuat sama.
5: Jadi
3: mereka ditemukan, okay. Jadi kayak inilah kompetisi idol lah. Ini pengadilan yang ditemukan di saat pas peradilan. Jadi pas hakim mau masuk itu, siapa ya partnerku? Gak akan tahu gitu loh. Dan ini benar-benar harus rahasia gitu loh.
5: Okay.
3: Nah, itu bisa temukan nanti hakim yang dari pengadilan, hakim yang dari guru besar. Guru besar itu yang benar-benar ngajarin S3, doktor gitu loh. Jadi di situ nanti yang jadi pengadilnya itu adalah dokter, dokter yang ngajarin guru yang ngajarin hakim-hakim atau orang-orang yang di bawahnya dia. Jadi nggak mungkin dong kalau yang dari hakim pengadilan ini akan ngomong, oke, saya kasih vonis ringan. Nah, ternyata sebelah itu guru besar dia, waduh, lah guruku yang waktu ngasih aku ini materi, guruku yang ngasih aku sidang ini waktu apa mau sarjana kan sungkan. Nah, satu lagi bisa hakim dari masyarakat sipil atau mungkin hakim dari lembaga NGO yang mana itu juga gak ada kepentingan.
5: Siap.
3: Nah, kalau itu bisa dibuktikan, bisa dibuat, ya ini semoga Pak Prabowo atau siapa instansi
5: hukum ini
3: benar-benar sadar
5: kayak
3: reformasi Kapolri itu
5: temukan.
3: Nah, itu nanti bisa di persidangan enggak, itu mau dilimpahkan ke polisi, jadi limpahkan tetap ke pengadilan. Cuma hakimnya itu memang benar-benar ada tiga dan benar-benar dia netral, gak
5: ada
3: kepentingan masing-masing.
5: Siap.
3: Terima kasih, Mas.
5: Oke, monggo, selamat pagi. Terima kasih sudah jelas, tapi izinkan saya kembali ke iklan ya. Prof. Bibi, saya ke iklan dulu ya.
3: Yuk.
5: Pak Ponco juga ya. Sabar Pak Ponco, sabar.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
9: Iya nih.
8: Kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
8: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
8: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
8: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Itu
4: Bang
3: Buril,
4: Bang Buril, Bang Buril. Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
5: Iya, Bang.
4: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
7: Ya, saya percaya para narasumber juga tidak mungkin mengingat semua wacana-wacana yang dihadirkan oleh sahabat-sahabat Merkuri, tapi inti garis besarnya bisa dipahami lah. Dan Prof,
8: ya.
7: Saya boleh ke Pak Ponco sebentar ya, kan Pak Ponco.
8: Iya, saya sudah ngomong.
7: Iya, nanti takutnya pulang lagi kalau nggak dikasih kesempatan.
8: Lihat Pak Ponco dulu lah.
7: Baik, silakan Pak Ponco.
9: Soalnya gini.
8: Tintekno ya Kak Popo.
9: Soalnya saya itu minggu lalu kan dari jauh. Rasanya lebih banyak waktu daripada hari ini yang saya sudah datang ke studio gitu. Ini karena saking ini para sahabat itu berkontribusi banyak ini.
7: Betul.
9: Di luar dugaan kan 4 orang.
7: Betul. Ya, ada Pak Sumarwito juga.
9: Bahkan Pak Sumarwito biar Pak Prof Bibi aja menjawab. Saya itu mau pastikan tuh gini. Ternyata waktu saya kasusnya FA ini muncul di ini acara di berita yang sampai kan itu kan istilahnya kan gara-gara 74 kilo emas yang ini. Itu ternyata saya menemukan beberapa cerita dari ini dari teman-teman yang punya channel-channel. Itu ngomongnya gini. Ini hal bagus kalau memang jadi saya itu merenungkan tadi itu kan Prof sempat menyinggung yang dari Edgar Cien itu kan integrasi internal adaptasi eksternal kan gitu ya. Saya itu justru mencoba mengomentari ini untuk ini sekali lagi bukan setuju gak setuju tapi saya mengangkat ini untuk kita berpikir bersama. Jadi ceritanya ini gini Mas Aldi, seragam coklat sama seragam hijau Mas Aldi. Nah ini itu terjadi ada istilahnya itu sendiri-sendiri. Ya Mas Aldi pasti ngerti lah. Ya. Yang kemudian setelah itu kan langsung kelihatan toh.
7: Ya,
9: oh
7: ya.
9: yang coklat tuh dengan yang ini baik-baik, yang ini baik-baik, tapi tidak baik-baik dengan yang dan itu kan ini mestinya Pak Paijun ini, saya teringat ini yang lebih tahu
7: ya,
9: yang
7: ya, lama nggak pernah ketemu ya kita ya dengan Pak Paijun.
9: Iya. Nah, saya waktu saya diberi gambaran gini, ya berarti kalau begitu ya ada baiknya seperti versinya Mas Andi tadi ya, dalam bentuk asap itu macam-macam. Salah satunya kan kalau yang boten-boten itu tiba-tiba rame karpe dewi. Karena ada sesuatu yang menabrak kepentingan mereka. Nah, mari kita lihat, saya berharap ini tidak terjadi kolaborasi. Walaupun saya tadi mengatakan alangkah bagusnya FA itu menjadi justice collaborator yang kemudian akan mengungkap banyak hal. Karena di negeri ini, akhirnya kalau saya kembali pada minggu lalu saya juga sampaikan, ini itu ada negara di dalam negara masalahnya. Dan ini alangkah baiknya ya, mereka tidak justru berintegrasi, tapi karena ini dari kita cuma saya mengatakan gini loh. Ya, kalau saya pakai bahasa Surabaya saya misu saya ini. Kurang ajar ini. Negara ini dipakai bancaan mereka sendiri. Mbak mikirkan orang-orang yang berjuang, pembayar pajak, dan seterusnya mereka itu perlu dilindungi. Ya, saya minta ini semoga saya hubungkan dengan kasusnya. Jadi hukum hari ini itu menurut saya hukum yang aneh, Mas Aldi. Ya itu tadi, kan sempat yang dibahas kan Niko Wijaya kan, saya sempat share ke Mas Aldi tentang ketidakadilan ini. Setelah ngomong tentang Mas Menteri, saya berikutnya lagi tentang ini. Ada satu lagi Mas Aldi, nanti saya ini. Orang yang jelas-jelas beli tanah pakai duitnya sendiri dan dia dapat sertifikat. Tapi kemudian dia dihukum sekarang. Karena ternyata tanahnya itu ya ditelusuri itu negara berkepentingan. Jadi dia dianggap melawan negara. Lalu dia dihukum. Nanti saya ini. Ya, jadi hukum di negeri ini itu aneh, seolah-olah negara itu is everything, yang bahkan orang dalam ketidaktahuan. Saya kalau ngomong itu gini, Niko Wijaya itu sebetulnya kalau kita lihat itu rekam jejaknya dia itu bagus. Karena itu dia bisa naik sebagai direkturnya Ventures itu, BRI Ventures itu.
7: Ventures, ya.
9: Dan ternyata namanya orang keliru. Loh, jangankan yang di sini, yang Temasek saja juga di Tanihub itu dia juga gagal ya, gitu
7: loh. Gagal sama.
9: Tapi mengapa kok dia harus sepertinya, yuk, memang akibat itu mestinya ada konsekuensi, ya. Tapi bukan berarti dihukum dengan begitu,
7: gitu loh.
9: Dia itu pasti juga berpikir untuk karirnya dia dan seterusnya. Bukan sebuah, itu sesuatu yang dia tidak bisa kendalikan.
7: Makanya.
9: Lalu dia disuruh tanggung jawab gimana sih?
7: Selama ini kan yang saya paham, karena ada kasusnya Roy Suryo dan kawan-kawan itu kan, mensreanya kan gak ada.
9: Iya, betul.
7: Niko Wijaya kan gak punya mensrea, tidak memperkaya diri kata Prof. Bibi.
9: Iya, betul.
7: Dan kemudian tidak memperkaya orang lain karena tindakannya.
9: Ya walaupun tadi Pak Dadi mengatakan kalau merugikan negara itu ada konsekuensinya.
7: Ya itu yang saya bingung dari
9: Pak Dadi tadi. Ya tapi merugikan negara, kalau saya mau tanya, berarti kalau kita lihat pejabat-pejabat yang merugikan negara,
7: korupsi
9: ayo.
7: Semua.
9: Ayo coba. Ya, MBG ya. Ini coba. Ya, saya memang mau tahu. Terus Pak Dadi juga sendiri tadi yang ninggung, yang ketua mantan ketua KPK itu juga. Itu berapa kan bermasalah semua. Duh, terus bagaimana? Kok malah orang yang, jadi ini untuk orang yang sepertinya dalam tanda kutip lugu dan sebagainya, itu dikuyo-kuyo. Seolah-olah mau superior. Duh, kalau mau kuyo-kuyo, mau hebat hukum itu loh. Yang batu karang, tembok-tembok itu loh. Tabrakan. Ojo terus orang yang gak berdaya, kamu injak gitu loh.
7: Oke.
9: Mohon maaf ini saya jadi rodok keras untuk mengembalikan.
7: Prof, Pak Ponco sudah mulai marah, saya geser ke Prof Vivi saja kalau begitu.
8: Iya.
7: Silakan Prof.
8: Ya saya katanya diminta menanggapi Pak Sumi tadi.
7: Iya, monggo silakan.
8: sekarang kali aku mah.
7: Soal IKN, IKN ya satu yang ditanyakan tuh IKN kan kata Pak apa namanya sepanjang yang Pak Sumi tahu sama Pak Prabowo nggak diode-kode gitu. Itu yang saya tangkap.
9: Ya.
7: Ya soal IKN.
8: Ya apa yang mesti saya harus komentar ya, ya terserah Prabowo yang punya kekuasaannya dia.
7: Kan Prof. Nggak.

0: omon, iku ya omon-omon itu sama.
1: Omon-omon, iya, iya.
0: Iya ditaruh di apa nawacita, tetapi tidak pernah dieksekusi. Macan kertas.
1: Nah,
0: itu loh.
1: Kalau
0: ya, ya. Itu, ya. Oh mas.
1: Kalau kondisi yang sekarang tadi kan Pak Ponco mempertegas itu ada coklat dan hijau. Karena kan hijau kan sudah mulai meminta untuk penyelesaian kasusnya FA ini ditangani internal saja gitu kan. Nah berarti berarti kan memang kepentingan-kepentingan seperti inilah yang kita bersyukur sekarang sudah mulai bisa diungkap. Kalau selama ini kan kita hanya bisa iya toh Prof, kita hanya bisa menduga-duga, tapi kan sekarang sudah terungkap. Lalu bagaimana tindak lanjutnya menurut Prof Bibi? Artinya apakah gimana?
0: Yang miskin atau yang absen dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara itu adalah yang namanya values. Ya, tata nilai yang menjadi ruh. Itu ruhnya kita hidup bersama dalam masyarakat. Itu yang muspro kalau saya istilah Jawanya itu. Ya. Jadi bukan hanya tidak hidup tetapi sudah hilang, lenyap dari bumi Indonesia.
1: Oke.
0: Yang muncul adalah perilaku manusia yang mengabdi kepada keuangan yang maha kuasa itu.
1: Ya.
0: Jadi kalau Mas Andi tadi larinya ke apa Tuhan yang maha kuasa ya, itu artinya sudah tidak punya Mas, sudah tidak punya harapan sama sekali.
1: Iya.
0: Lalu pasrah ya kepada apa Tuhan yang maha kuasa gitu. Nah itu. Nah terus satu hukum itu harusnya kan ini kalau saya anu ya saya Google juga ya menjaga keseimbangan sosial. Nah yuk karo aku keseimbangan sosial itu apa artinya? Terus ini melindungi hak asasi manusia. Nah tapi kan kami kan dipakai kalau lagi dibutuhkan hormon dopamin itu muncul, kalau enggak ya hilang lah. Ya kan? Kenyataannya perilaku lagi gitu loh. Nah perilaku itu kan yang memandu apa apa ya dipandu oleh roh tadi loh Mas. Namanya nilai itu moral, membangun trust masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Itu kalau Google ya ngomong gitu. Nah sistem hukum dan pemerintahnya sudah seperti ini gimana? Kita berharap nggak mungkin. Ya memang ya kalau pasrah saya kira juga tidak perlu. Saya kira kita tiap Jumat berdiskusi seperti ini membuat analisis-analisis yang kalau saya kan sama Pak Ponco ini kan artinya basisnya basis keilmuan gitu loh. Ya, knowledge, know-how, itu kan yang tadi, yang itu juga tidak bisa lepas dari nilai. Ya, kita punya apa, paradigma akademik. Nah, itu yang selalu kita upayakan kalau kita menjadi scholar. Itu. Nah, ini Mas, ini saya, ini tak tutup ya, wis karena wis dahanu ya. Saya cuman tadi bolak-balik karena mencari Google-Google itu saya dapat. Quote dari Socrates.
1: Apa, Prof?
0: Yang ngomong gini, ya. Strong mind discuss ideas. Average mind discuss event. Weak mind discuss people. Nah, kita harusnya tidak boleh hanya berbicara orang-orangnya saja. Apalagi juga event-eventnya saja. Tapi yang sebenarnya harus kita diskusikan, fokusnya adalah gagasan.
1: Oke, itu loh. Oke.
0: Itu Mas.
1: Nah kita sudah menggagas banyak hal, tapi ya akhirnya nggak ada yang ke ini. Gimana, Prof?
0: Ya itu tugasnya anu media. Okay, saya kira media juga. Ya, media juga. Ya, saya kira kemarin waktu ada pertemuan

0: dari apa namanya itu apa pers apa mas itu nak kalau no, ngumpulkan wartawan apa sih
1: pers SNI bukan
0: bukan bukan
1: konferensi kalau,
0: ya konferensi pers
1: konferensi pers ya,
0: itu kan yang bersangkutan ini kan apa menjelaskan masih baik-baik terus ditanya bolak-balik apa mundur juga gak dijawab kan gitu terus juga apa masih tetap mengatakan bahwa ini nanti akan tidak menjelaskan tetapi akan ngomong bahwa ini nanti waktu yang akan membuktikan seperti apa nanti endingnya gitu suruh sabar nunggu gitu
1: ya
0: enggak anu enggak ada solusi. Nah kalau itu saya ingat kembali walaupun itu apa jaksa agung muda ya tapi saya masih harus kembali mengingatkan apa sahabat-sahabat Merkuri tentang hakim yang luar biasa ya apa Artijo Alkostar ya juga Bismar Siregar ya itu dua catatan yang kemudian kalau jaksa agungnya itu adalah siapa
1: Baharudin Lopa.
0: Nah itu mas contoh-contoh orang yang ngugemi ya apa ya punya komitmen kuat terhadap tadi roh ya roh dari dari apa namanya budaya itu yang namanya nilai itu ya values itu dan itu yang menurut saya miskin baik terutama di tataran pemerintahan ya organisasi apa negara itu ya itu yang ya saya bersyukur karena banyak mempelajari Edgar Schein itu lalu saya sering pakai di mana-mana itu ya bahwa di tengah yang abstrak sifatnya itu jadi saya bingung sekarang kalau kita nyanyi padamu negeriku melebu hati apa ora gitu ya kan apa itu kan ada apa itu
2: padahal apa, pelantikan berjanji. Itu pejabat itu pasti ada lagu itu
0: iya pertama janji, kedua bakti, ketiga mengabdi,
2: terus jiwa raga terakhir.
0: Nah, terus
2: bagimu negeri kalau artefak kami
0: yang ditampilkan oleh seni, ya, yang indah seperti itu, kemudian tidak berguna di dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara ya, artinya cuman apa? Apa itu? Seremonial, apa namanya?
1: Artifisial.
0: Bukan, apa? Itu loh, kalau kita upacara, apa namanya? apa Pak Ponco?
1: Seremonial, bukan?
2: Iya.
0: Ah, seremonial.
1: Iya.
0: Hanya melakukan seremoni, bukan seremoni ya, tapi apa namanya? Apa ya, gitu? Apa? Bendera itu loh.
2: Cuma wacana tok.
0: Iya, apa ya? Kalau kita ya pokoknya ngadakan ritual.
1: Ritual.
0: Iya. Ritual yang tidak bernilai, ada di kayak apa?
1: Iya.
0: Ya ritual itu diperlukan kalau di dalamnya mengandung nilai. Nah, ritual kita ini loh sebentar lagi 17 Agustus. yang umurnya sama dengan umur saya.
1: Iya. Sehat-sehat terus, Prof.
0: Iyalah, dijogol lah, Mas.
1: Siap. Oke. Baik, kalau begitu kita tidak menghabiskan seluruh energi hari ini. Masih ada hari esok dengan sejumlah harapan-harapan baru. Prof, terima kasih banyak.
0: Ya, sama-sama.
1: Tetap jaga kesehatan sampai kita ketemu hari Jumat minggu depan. Selamat pagi,
0: Amin.
1: Prof. Selamat pagi.
0: Amin.
1: Ya. Oke, selamat pagi Prof. Bibi. Terima kasih banyak. Pak Ponco juga sekarang akan melanjutkan dan memberikan closing statement dari diskusi kita. Saya pikir hari ini itu akan sepi karena kita sudah bosen beberapa serial terakhir kan membahas tentang korupsi ternyata.
2: Iya, tapi itu surprise, tadi ya. Menurut saya ternyata nggak selesai-selesai hal-hal yang
1: malah
2: terjadi
1: muncul, malah fakta-fakta baru yang
2: itu. Saya kalau tadi mau komentar apa yang disampaikan Prof itu dari Aristoteles ya atau Sokrates?
1: Sokrates.
2: Sokrates.
1: Sokrates.
2: Soalnya saya nggak tahu karena saya pernah itu baca itu Aristoteles tapi kan itu kan guru sama murid toh. Sokrates, Plato, Aristoteles kan gitu ya.
1: Iya.
2: Yes, gak masalah lah. Terus kan bicara tentang kita jangan ngomong tentang manusia itu kan small mind. Kalau yang lebih bagus itu kan yang ngomong tentang events atau paling tidak idea. Loh kita ngomong apa Mas Adi?
1: Iya.
2: Bukankah kita banyak ngomong tentang idea waktu kita bicara tentang berbagai macam hal yang kita sampai bicara tentang potong generasi lah.
1: Iya.
2: Ya, kemudian kita bicara tentang hukuman yang harus habis-habisan lah. Ya, kalau perlu kan sistem politiknya ganti lah. Itu kan itu ide semua Mas Ali. Ini untuk meluruskan ya. Tapi memang kita juga enggak bisa lepas dari events dan people. Karena semua yang terjadi itu ada urusannya dengan tapi ya maksudnya itu kan gini. Kalau yang kita diskusikan itu cuma ngerasani wong tok lah itu yang small mind gitu loh. Tapi kalau kita bicara tentang kejadian-kejadian terus gimana itu lebih baik. Tapi kalau idea itu kan bicara tentang perubahan yang yang sifatnya transformatif. Dulu kita itu 25 tahun itu selalu ya Mas Aldi mancing dengan events and people, kita ngomong ideas kan gitu.
1: Karena
2: itu tetap ini menjadi inspirasi dari banyak orang. Termasuk saya sendiri terinspirasi oleh para sahabat yang komentar-komentar. Meskipun sebagian komentar juga melintir-melintir kan gitu Mas Aldi ya. Tapi ya sudahlah, kita kan belajar untuk menjadi wise. Gitu ya,
1: betul.
2: Ya, semoga saya ini tidak bermaksud apa-apa hanya untuk meluruskan, memastikan bahwa kita enggak pernah berhenti ngomong tentang ideas. Kan gitu. Nah, terus saya berharap Prof itu tadi komentar tentang hijau dan coklat. lebih baik enggak usah dulu karena ini masif sekali Mas Aldi. Ini kalau saya dengar lebih detail itu kan ternyata ya bayangkan.
1: Tapi memang
2: kita bicara tentang pecah belah itu ternyata di seperti yang model begitu pun pecah belah Mas Aldi.
1: Artinya kan kemudian.
2: Dan saya nggak yakin. Saya sangat yakin ya RI 1 tahu itu.
1: Oh ya sangat tahu. Kalau menurut saya Pak Ponco sebagai jurnalis ya artinya kan sekarang sudah semakin terang-terangan.
2: Ya.
1: Begitu kasusnya mencuat, tiba-tiba Polda Metro didatangi tentara.
2: Ya.
1: Yang kemudian dibalas dengan penyiapan BRIMOB. Itu kan artinya sudah siap untuk berhadapan-hadapan.
2: Ya, untung-untung ya semoga tidak terjadi. Tapi biarlah mekanisme yang seperti begini itu berjalan untuk menunjukkan bahwa ini ada yang nggak beres, yang perlu pelan-pelan diberesin. Sebab ini kalau terus menurut saya ini tidak terjadi pada masa ini aja Mas Aldi. Cuma
1: lebih mencuatnya.
2: Cuma kan sudah mulai tidak rapi lagi karena ada dua faktor Mas Aldi. Satu itu adalah IT yang membuat semua itu lebih mudah diungkap. Lalu kedua media dan masyarakat yang lebih sensitif untuk mengangkat ini untuk menjadi bahan observasi yang lebih teliti. Dan ini menurut saya justru saya menganggap kalau Mas Andi tadi ngomong tentang itu tadi biarlah ini pelan-pelan Tuhan dengan caranya ini baik lagi kan Tuhan dan Tuhan dengan caranya itu akan mengungkap segala macam. Jadi saya tidak berharap ada asap yang ekstrim ya. Tapi saya tiba-tiba teringat ini Mas Aldi, bukankah pada waktu ini saya pasti ada ceritanya yang banyak orang juga cukup tahu di negeri ini, yaitu pada masanya Nabi Nuh itu Mas Aldi, itu kan manusia kan betul tuh nggak karu-karuan sampai kemudian dihabiskan semua, yang selamat cuma sekian orang dan saya tetap percaya Tuhan itu tetap tahu mana yang tadi Pak Dading juga ngomong itu. Tuhan tetap tahu mana yang tetap dia bisa jaga untuk ya supaya tidak ya, habis.
1: Ya.
2: Tapi balik lagi. Ya, semoga itu tidak sampai terjadi se-ekstrim itu.
1: Betul,
2: tapi
1: betul.
2: Ada cara Tuhan untuk mengungkap yang boten-boten itu akan terungkap. Karena ya, itu ya. Saya tahu ini pembahasan ini juga Mas Aldi, saya dikasih waktu 10 menit lagi juga tidak selesai Mas Aldi.
1: Ya,
2: repotnya begitu ya, Mas Aldi.
1: Ya, ya.
2: Jadi saya itu cuma menutup ini dengan begini. Ya. Ya, ini Gusti boten
1: cari.
2: Dan yang kedua, semoga orang-orang yang seperti begini dan tahu tuh, mbok yo, ya balik lagi ini Adi Hanur punya akal budi dan hati nurani untuk kemudian mereka mengoreksi supaya ini gak tambah sibuk untuk nutupi, tapi bagaimana mengoreksi ini untuk supaya kita itu akan bangga punya orang-orang yang ya betul-betul istilahnya itu kan negarawan ya. Untuk kemudian membuat ya rakyat itu melihat, wah di negeri ini masih banyak tokoh-tokoh yang bisa ya. Do something good for the country, kan gitu.
1: Ya.
2: Mas Aldi baca sesuatu yang perlu disampaikan?
1: Enggak, kiriman sebesar. Dari Pak Prof. Bibi.
2: Oh.
1: Kiriman yang soal Socrates tadi itu.
2: Oh, ya. Socrates memang ya? Saya tidak tahu.
1: Iya, Socrates. Strong mind discuss ideas, average mind discuss event, weak mind discuss people.
2: Oh iya, saya karena rasanya saya punya quotes-nya, itu dalam bentuk sudah matang gambar.
1: Ini?
2: Itu,
1: ini kan? Bukan?
2: Nah iya, cuma saya lupa, ada lagi, cuma sudahlah.
1: Iya, okay. Terima kasih.
2: Ini kita apa dulu, gak tahu gimana, cuma saya... berharap ini konfirmasi, terima kasih ya. Cuma pas kalau saya nemu nanti kan saya share-share.
1: Ya. Oke, baiklah. Terima kasih banyak.
2: Di bagian akhir saya cuma mengatakan jangan pernah lelah berhenti untuk do something dengan keterbatasan kita masing-masing, tapi tetap lantang bersuara bahwa ada something wrong yang perlu dikoreksi
1: biarlah
2: kita enggak pernah berhenti karena ya, Mas Aldi, saya tiba-tiba teringat ini, Mas Aldi. Mungkin Mas Aldi ini semoga ini satu inspirasi lagi, ya. Karena kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu itu anak saya yang di Taiwan itu liburan karena pada waktu itu ada festival Dragon Boat yang kemudian kalau kita kenal di sini itu bakcangan Mas Ali. Ya, Mas Ali pernah tahu historinya Mas Ali?
1: Enggak.
2: Nah, waktu itu saya langsung anak saya waktu itu ngomong, aneh ya, ini kok di sini kok libur gitu loh. Untuk hari seperti begitu libur. Nah, Mas Aldi, itu ada seorang tokoh di masa lalu. Lalu saya kirimkan artikel itu ke anak saya supaya anak saya tahu mengapa kok akhirnya yang kita kenal dan festival Dragon Boat atau yang kita gini versi yang lain itu bakcangan itu adalah seorang tokoh yang namanya Ju Yan pada masa lalu. Itu dia adalah pejabat yang dia banyak mengkritik tentang pemerintah yang korup. Lalu kemudian pada waktu dia menganggap dia sudah begitu capeknya. Nah, makanya saya mengatakan semoga enggak capek ya. Begitu capeknya dia. Lalu dia ini Mas Ali mundur. Dia mundur. Dan siapa yang pernah menduga Mas Ali? Waktu dia sudah merasa sudah percuma, dia bunuh diri, masuk ke sungai. Nah, ada orang yang lihat karena dia bunuh diri itu, mereka itu bermaksud baik untuk nolong. Waktu itu mereka pakai perahu ke ini untuk mencari mayatnya itu. Sambil mereka itu bikin buntelan ketan yang itu, untuk dilemparkan ke dalam danau supaya mayatnya tidak dimakan ikan.
1: Oh.
2: Nah, sejak itu dijadikan dua event,
3: satu adalah Dragon Boat itu, balapan itu,
1: perahu itu,
3: perahu itu. Dan kedua adalah
1: Bacang
3: itu tadi.
1: Okay.
3: Nah, saya menganggap, ya, itu memang tragis. Kita nggak usah gitu. Tapi nggak pernah berhenti bersuara sambil semoga semua hal yang baik itu akhirnya akan menjadi kenangan kok. Ya saya nggak tahu apakah seperti begitu ekstrim, tapi menurut saya semua yang baik itu akan ada jejaknya yang akan sebagai sebuah legacy bagi kita bersama. Amin.
1: Oke, baik.
3: Demikian.
1: Luar biasa. Terima kasih untuk segala tambahan-tambahan datanya Pak Ponco. Kita minggu depan ketemu lagi.
3: Prof. Nanti bisa juga dicari nanti itu.
1: Ya.
3: Di Google Mas Aldi.
1: Baik. Prof. Ibi juga terima kasih banyak sudah berkontribusi selama ini. Dan minggu depan kita janji ketemu lagi untuk ngobrolin, melanjutkan apa-apa yang masih perlu kita benahi. Jangan kemana-mana Sobat Mercury, saya harus melanjutkan untuk tetap bersama Anda sampai pukul 10. Kita balik lagi ke Mercury Morning Show.
4: Informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

96 FM Mercury, sahabat, Pemkot Surabaya kembali menegaskan komitmennya. Tidak ada anak yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan akibat keterbatasan ekonomi. Di tahun ajaran 2026-2027, ada 7.380 siswa SMA, SMK, MA sederajat menerima bantuan pendidikan. Menyasar pada keluarga miskin, prasejahtera, anak yatim maupun piatu, serta masyarakat dalam kelompok desil 1 hingga 5 sesuai Perwali nomor 80 tahun 2025. Bantuan diserahkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Gelanggang Remaja Surabaya Jumat 10 Juli 2026. Selain paket perlengkapan sekolah, Pemkot Surabaya juga ada biaya pendidikan Rp350.000 per bulan bagi siswa. Wali Kota Eri bilang bantuan pendidikan adalah upaya pemerintah menghadirkan akses pendidikan dan untuk siswa baru kelas 10 hingga 12. Sahabat, berbeda dengan program kuota tetap, bantuan pendidikan Pemkot disalurkan berdasarkan kondisi real. Selama memenuhi kriteria warga desil 1 hingga 5, penerima berhak atas bantuan yang sesuai. Di sisi lain, Wali Kota Eri menegaskan bahwa sekolah negeri tidak lagi boleh menarik pungutan apapun. Sementara, siswa dari keluarga desil 1 hingga 5 yang bersekolah di swasta tetap memperoleh bantuan pendidikan Rp350.000 setiap bulan. Sehingga benar-benar tidak boleh lagi ada pungutan apapun. Sahabat, selain menyerahkan bantuan, Wali Kota Eri mengajak para pelajar untuk bersekolah dengan baik, menjauhi geng motor, tawuran, balap liar maupun bentuk kenakalan remaja lainnya. Sampai di sini, Kepala Bapemkesra Kota Surabaya Arief Budiarto menjelaskan ada 7.380 siswa yang lolos melalui proses verifikasi dan validasi. Sedangkan Ketua Tim Kerja Kesejahteraan Rakyat Bapemkesra Kota Surabaya Evi Zuliati mengatakan nilai bantuan meningkat dari Rp320.000 menjadi Rp350.000 per bulan. Dana itu bagi siswa SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah atau MA swasta. Sedangkan untuk siswa sekolah negeri tidak menerima karena tidak lagi dikenakan SPP. Dan seluruh penerima swasta maupun sekolah negeri tetap memperoleh bantuan perlengkapan sekolah. Sahabat, Putri Felin, siswi kelas 11 SMK Rajasa Surabaya yang menjadi salah satu penerima bantuan pendidikan mengaku program ini menjadi penyemangatnya untuk terus bersekolah. Dan dirinya berharap program itu terus berlanjut sehingga semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu bisa mengenyam pendidikan tanpa terkendala biaya. Katanya bantuan ini sangat berarti karena membuatnya tetap bisa bersekolah dan mengejar cita-cita tanpa terbebani biaya pendidikan.

0: Good morning. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: News on the spot.
2: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi merespon rencana sejumlah pengurus RT, RW dan LPMK Tambak Wedi yang akan mengembalikan stempel kepengurusan setelah mutasi lurah Tambak Wedi terkait dengan dugaan pungli dan jual beli stan di sentra wisata kuliner Tambak Wedi. Eri menegaskan, Pemkot Surabaya terbuka untuk berdialog dengan masyarakat. Dia juga mengingatkan bahwa pengembalian stempel tidak boleh menjadi bentuk pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang tengah diproses. Menurut Eri, mutasi lurah dilakukan sebagai langkah pembenahan dan penegakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Dia juga menegaskan bahwa pengangkatan maupun pemberhentian lurah merupakan kewenangan dari wali kota. Dalam kasus SWK Tambak Wedi, Eri menyebut terdapat dugaan pungli dengan nilai mulai 3,8 juta rupiah hingga 30 juta rupiah. Meski sebagian uang telah dikembalikan, proses hukum tetap berjalan dan kini ditangani oleh aparat penegak hukum. Eri menegaskan, lurah memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan di wilayahnya, termasuk terhadap pengelolaan SWK. Karena itu, aparatur pemerintah tidak bisa beralasan tidak mengetahui adanya praktik yang merugikan masyarakat. News on the spot.

0: Good morning, Mercury Morning Show, 96 FM Mercury Surabaya. Moment on this day.
1: Tanggal 17 Juli 1976, Timor Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Tanggal yang sama, 1996, TWA penerbangan 800 meledak di Samudra Atlantik dekat Pulau Long. Selanjutnya, 17 Juli 2006, gempa 6,5 skala Richter di selatan Laut Jawa mengakibatkan tsunami, menyebabkan lebih dari 500 jiwa meninggal dunia. 17 Juli 2007, Tamlin Has Aires penerbangan 3054 mengalami kecelakaan usai mendarat di Bandar Udara Kongon Has, Sao Paulo, Brazil. 187 penumpang dan awak pesawat tewas dan 12 lainnya menjadi korban jiwa di darat. Tanggal 17 Juli 2009, peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia.
0: Moment on this day.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

96 FM Mercury, sahabat, Pemkot Surabaya kembali menegaskan komitmennya. Tidak ada anak yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan akibat keterbatasan ekonomi. Di tahun ajaran 2026-2027, ada 7.380 siswa SMA, SMK, MA sederajat menerima bantuan pendidikan. Menyasar pada keluarga miskin, prasejahtera, anak yatim maupun piatu, serta masyarakat dalam kelompok desil 1 hingga 5 sesuai Perwali nomor 80 tahun 2025. Bantuan diserahkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Gelanggang Remaja Surabaya Jumat 10 Juli 2026. Selain paket perlengkapan sekolah, Pemkot Surabaya juga ada biaya pendidikan Rp350.000 per bulan bagi siswa. Wali Kota Eri bilang bantuan pendidikan adalah upaya pemerintah menghadirkan akses pendidikan dan untuk siswa baru kelas 10 hingga 12. Sahabat, berbeda dengan program kuota tetap, bantuan pendidikan Pemkot disalurkan berdasarkan kondisi real. Selama memenuhi kriteria warga desil 1 hingga 5, penerima berhak atas bantuan yang sesuai. Di sisi lain, Wali Kota Eri menegaskan bahwa sekolah negeri tidak lagi boleh menarik pungutan apapun. Sementara, siswa dari keluarga desil 1 hingga 5 yang bersekolah di swasta tetap memperoleh bantuan pendidikan Rp350.000 setiap bulan. Sehingga benar-benar tidak boleh lagi ada pungutan apapun. Sahabat, selain menyerahkan bantuan, Wali Kota Eri mengajak para pelajar untuk bersekolah dengan baik, menjauhi geng motor, tawuran, balap liar maupun bentuk kenakalan remaja lainnya. Sampai di sini, Kepala Bapemkesra Kota Surabaya Arief Budiarto menjelaskan ada 7.380 siswa yang lolos melalui proses verifikasi dan validasi. Sedangkan Ketua Tim Kerja Kesejahteraan Rakyat Bapemkesra Kota Surabaya Evi Zuliati mengatakan nilai bantuan meningkat dari Rp320.000 menjadi Rp350.000 per bulan. Dana itu bagi siswa SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah atau MA swasta. Sedangkan untuk siswa sekolah negeri tidak menerima karena tidak lagi dikenakan SPP. Dan seluruh penerima swasta maupun sekolah negeri tetap memperoleh bantuan perlengkapan sekolah. Sahabat, Putri Felin, siswi kelas 11 SMK Rajasa Surabaya yang menjadi salah satu penerima bantuan pendidikan mengaku program ini menjadi penyemangatnya untuk terus bersekolah. Dan dirinya berharap program itu terus berlanjut sehingga semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu bisa mengenyam pendidikan tanpa terkendala biaya. Katanya bantuan ini sangat berarti karena membuatnya tetap bisa bersekolah dan mengejar cita-cita tanpa terbebani biaya pendidikan. Yeah.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto, dokter spesialis bedah digestif. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, memiliki masalah ketombe pasti menjengkelkan. Ketombe membuat tidak percaya diri dan sering menimbulkan rasa gatal pada kulit kepala. Banyak yang mengatakan penyebab ketombe adalah akibat penggunaan shampoo yang salah. Ternyata masalah ketombe juga bisa muncul akibat makanan yang kita konsumsi. Berikut adalah cara mengatasi ketombe melalui pola makan. Yang pertama, batasi gula. Jessica Crane, asisten profesor klinis dermatologi di New York, mengatakan gula dan karbohidrat sederhana dapat mempromosikan lebih banyak peradangan dalam tubuh, termasuk dengan masalah ketombe. Jadi, mengonsumsi makanan rendah gula dan diet makanan yang kaya antioksidan dapat mengurangi masalah ketombe. Yang kedua, makan lebih banyak buah dan sayur. Ini dapat menjadi langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ketombe, karena buah dan sayur kaya akan kandungan nutrisi dan serat yang baik untuk pencernaan. Yang terakhir, mengkonsumsi lemak sehat. Untuk mengatasi ketombe, Anda bisa mengonsumsi asam lemak esensial termasuk asam lemak omega-3 dan omega-6. Ini karena asam lemak esensial dapat membantu kesehatan kulit dan rambut. Dengan memiliki rambut yang sehat, masalah ketombe diharapkan tidak akan muncul. Inspirasi.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
4: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang.

0: lugas, informatif, inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.
1: Seperti biasa, perjalanan Lintas Kota hadir menemani Anda ya, sahabat, di sesi yang pertama ini. Jadi tetap stay tune di 96 FM Mercury.
2: Gubernur Jawa Timur mengatakan, ya bersyukur terkait dengan angka kemiskinan di Jawa Timur yang kembali turun signifikan. Sahabat, kita lihat catatan indeks harga saham gabungan di penutupan sore hari ini yang berakhir menguat, sahabat.
3: Menemani mobilitas Anda sepanjang hari, inilah Lintas Kota. 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 17 Juli 1976, Timor Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Tanggal yang sama, 1996, TWA penerbangan 800 meledak di Samudra Atlantik dekat Pulau Long. Selanjutnya, 17 Juli 2006, gempa 6,5 skala Richter di selatan Laut Jawa mengakibatkan tsunami, menyebabkan lebih dari 500 jiwa meninggal dunia. 17 Juli 2007, Tamlin Hase Aires penerbangan 3054 mengalami kecelakaan usai mendarat di Bandar Udara Kongon Has, Sao Paulo, Brazil. 187 penumpang dan awak pesawat tewas dan 12 lainnya menjadi korban jiwa di darat. Tanggal 17 Juli 2009, peristiwa ledakan bom di Hotel Jw Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia.
0: Moment on this day.

0: informatif, dan inspiratif.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
7: Setrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
8: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Bagi pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe atau horeca, transisi ke CNG memunculkan perhitungan baru. Salah satu pengusaha horeca mengungkapkan pengalamannya terkait efisiensi dan kepraktisan penggunaan CNG untuk operasional bisnisnya.
9: CNG ini kalau terjadi kebocoran, itu gasnya naik ke atas, bukan ke bawah seperti LPG. Nah, pas dipakai CNG, ternyata lebih irit, kurang lebih sekitar 25% lah. Pokoknya di dapur juga lebih bersih, tembok nggak menghitam karena asap. Vendornya juga sudah menyiapkan beberapa tabung sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali melakukan isi ulang.
8: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
7: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Mercury News.
1: Sahabat juru bicara Komando Militer Tertinggi Iran menegaskan, Amerika Serikat tidak boleh ikut campur di Selat Hormuz. Militer Iran menyatakan, pihaknya tidak akan mengizinkan Amerika mengotak-atik apapun sebab Selat Hormuz adalah garis merah Teheran. Juru bicara tersebut juga mengatakan, kalau Amerika berani menyerang infrastruktur Iran seperti yang diancam Presiden Amerika Donald Trump, Teheran tidak akan segan menyerang balik infrastruktur Washington di seluruh negara Timur Tengah.
0: Mercury News.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an, lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Metro Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: News on the Spot.
1: Keberhasilan pengelolaan APBD tidak boleh hanya diukur dari tingginya pendapatan daerah maupun raihan opini wajar tanpa pengecualian WTP. Ukuran utama keberhasilan anggaran adalah sejauh mana APBD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang efektif dan tepat sasaran. Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono usai rapat paripurna penetapan Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jawa Timur 2025. Menurut Deni, capaian pendapatan daerah yang melampaui target patut diapresiasi, namun hal itu harus diikuti dengan kualitas belanja yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini mengatakan DPRD telah menyampaikan berbagai rekomendasi melalui badan anggaran maupun fraksi-fraksi serta komisi-komisi sebagai bahan evaluasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyusun perubahan APBD PAPBD 2026. Rekomendasi tersebut diarahkan agar belanja daerah lebih fokus pada peningkatan layanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta program pengentasan kemiskinan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurut Deni, seluruh program yang dibiayai APBD harus memiliki indikator kinerja yang terukur, sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat. APBD, kata Deni, tidak boleh hanya dinilai dari besarnya pendapatan atau opini WTP. Ukuran keberhasilan adalah sejauh mana anggaran mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, evaluasi terhadap kinerja OPD, optimalisasi aset daerah, pembenahan BUMD, hingga pemanfaatan silpa harus dilakukan secara serius agar tidak ada anggaran yang mengendap tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur. Deni berharap seluruh rekomendasi DPRD menjadi pijakan dalam penyusunan PAPBD Jawa Timur 2026, sehingga tata kelola keuangan daerah semakin akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat. News on the Spot.

0: Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, okay? Bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Merkuri, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yan Ardiansah dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Metro Surabaya.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di Alun-Alun Kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.

Attached. Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Ferdian Juno Hermansyah dari Komunitas Arsa Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Mercury News. Sahabat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, besaran gaji yang diterima kepala daerah relatif kecil kalau dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan saat pilkada. Kondisi itu menjadi salah satu persoalan mendasar yang berpotensi mendorong praktik korupsi. Tito menyebut, gaji kepala daerah hanya berkisar 6 juta rupiah per bulan. Meski mendapat berbagai tunjangan, nilainya masih jauh dari besarnya biaya yang telah dikeluarkan selama proses pencalonan hingga kampanye. Menurut Tito, biaya untuk memenangkan pilkada yang sudah menjadi pengetahuan umum tidak murah. Selain kebutuhan kampanye, para calon kepala daerah juga harus menyiapkan berbagai kebutuhan resmi, termasuk tim sukses yang memerlukan anggaran besar. Mercury News.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Netizen Indonesia paling ditakuti di sosial media. Kenapa ya? Menurut laporan Digital Civility Index di tahun 2020 dari Microsoft, Indonesia berada pada urutan terendah di Asia Tenggara yang disurvei untuk tingkat kesopanan bersosial media ditinjau dari maraknya berita hoax, ujaran kebencian, dan diskriminasi. Dan ironisnya, akibat dari unggahan itu, banyak netizen Indonesia yang geram dan mendadak membombardir kolom komentar akun Instagram milik Microsoft. Bukannya ini makin membuktikan hasil riset tersebut ya? Namun, terkadang masifnya kekuatan netizen Indonesia juga membuahkan hasil yang positif loh sahabat. Masih ingatkah Anda dengan Bima, TikTokers yang sempat tersorot karena menyuarakan kritik pembangunan jalan di Lampung yang tidak kunjung dilakukan? The power of netizen membuat Bima mendapat banyak dukungan dari netizen yang turut mengawal kasus tersebut hingga selesai. Bahkan sampai pemerintah pusat turun tangan loh untuk perbaikan jalan. Nah sahabat, sebagai pengguna sosial media, kita harus bisa lebih bijak lagi nih dalam bersosial media agar netizen Indonesia bisa jadi contoh di mata dunia bahwa kekuatan netizen juga bisa bermanfaat loh untuk kebaikan. So, jangan lupa juga buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Buaya sering jadi olokan untuk para pria yang tidak setia. Tapi ternyata, secara harfiah, justru buaya adalah salah satu hewan yang sangat setia loh sahabat. Beberapa pakar dari University of Georgia dalam penelitiannya terhadap perkawinan buaya mengungkap sebesar 70% buaya betina yang diteliti selalu kawin dengan pasangan yang sama setiap tahunnya. Di sisi lain, buaya jantan pun juga melakukan kesetiaan yang sama dan cenderung sangat protektif dalam menjaga pasangan dan anak-anaknya. Bahkan, jika betinanya mati atau menghilang, buaya jantan akan rela menghabiskan sisa hidupnya sendirian daripada mencari buaya betina lain. Tidak cuma itu, beberapa tradisi pun menjadikan kesetiaan buaya sebagai referensi simbol kebudayaan. Salah satunya adalah hadirnya roti buaya yang selalu ada di acara pernikahan, khususnya pernikahan masyarakat Betawi. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan sahabat? Lantas, apa yang membuat konotasi buaya kini bergeser jadi bahan olokan? Jangan lupa follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ade Asik dari Asik Educare.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke.
5: Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos

0: approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 96 FM Mercury, sahabat, untuk Anda para coffee antusias, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau GCFF 2026. Tahun ini GCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizon. Tidak hanya membahas terkait dengan kopi saja, tapi di sini Anda bisa menemukan kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya, mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakal ada showcasing UMKM kopi se-Jawa. Kemudian ada kompetisi seru seperti Latte Art and Brewing sampai talk show Edu Cafe bareng Michael Jasin. Jadi yuk dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Cafe Indonesia Taste in Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal GCFF 2026. Pastikan Anda menggunakan hashtag GCFF2026, hashtag RotuKKI2026 di sosmed kamu ya. Sampai ketemu di sana ya.
3: 96 FM Mercury Surabaya,
4: informatif, inspiratif.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sahabat Merkuri, untuk Anda para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau GCFF 2026. Tahun ini GCFF memiliki tema yang keren abis, yaitu From Local Flavor to Global Horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja, karena di sini Anda bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya, mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya dan Hotel Kampi. Akan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan juga brewing, sampai talk show Edu Cafe bareng Michael Jasin. Yuk dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee, Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal GCFF 2026. Pastikan juga Anda pakai hashtag GCFF2026 Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 17 Juli 1976, Timor Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Tanggal yang sama, 1996, TWA penerbangan 800 meledak di Samudra Atlantik dekat Pulau Long. Selanjutnya, 17 Juli 2006, gempa 6,5 skala Richter di selatan Laut Jawa mengakibatkan tsunami, menyebabkan lebih dari 500 jiwa meninggal dunia. 17 Juli 2007, Tamlin Hase Aires penerbangan 3054 mengalami kecelakaan usai mendarat di Bandar Udara Kongon Has, Sao Paulo, Brazil. 187 penumpang dan awak pesawat tewas dan 12 lainnya menjadi korban jiwa di darat. Tanggal 17 Juli 2009, peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia.
0: Moment on this day.

bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Halo, saya Dr. Hayan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 17 Juli 1976, Timor Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Tanggal yang sama, 1996, TWA penerbangan 800 meledak di Samudra Atlantik dekat Pulau Long. Selanjutnya, 17 Juli 2006, gempa 6,5 skala Richter di selatan Laut Jawa mengakibatkan tsunami, menyebabkan lebih dari 500 jiwa meninggal dunia. 17 Juli 2007, Tamlin Has Aires penerbangan 3054 mengalami kecelakaan usai mendarat di Bandar Udara Kongon Has, Sao Paulo, Brazil. 187 penumpang dan awak pesawat tewas dan 12 lainnya menjadi korban jiwa di darat. Tanggal 17 Juli 2009, peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia.
0: Moment on this day.
2: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Ines
3: dan saya Rizka
2: dari Polyglot Surabaya.
0: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury News.
1: Sahabat, pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menjatuhkan tarif tambahan sebesar 25% pada sejumlah produk impor asal Brazil. Mengutip Reuters, keputusan itu diumumkan oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika setelah penyelidikan selama satu tahun menyimpulkan berbagai kebijakan Brazil membebani kepentingan dagang Amerika Serikat. Kantor Perwakilan Dagang Amerika menyebut, kebijakan Brasil di bidang perdagangan, digital, tarif, perlindungan hak kekayaan intelektual, akses pasar etanol, hingga isu deforestasi dinilai merugikan perusahaan dan pekerja Amerika.
0: Mercury News.

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja? Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita, buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Hai sahabat Mercury, saya Marini dari BK3S Provinsi Jawa Timur. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Mercury 96 FM Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: sahabat Merkuri, gimana sih jadi pendengar yang baik? Pertama, fokus pada lawan bicara. Kedua, be open-minded. Yang ketiga, jangan sungkan bertanya agar tidak salah paham. Bersama saya, Endah, dari komunitas Sahabat Belajar. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Wings on the Spot.
1: BNNP Jawa Timur kembali menggagalkan peredaran narkotika dalam jumlah yang besar. Sebanyak 5,44 kg sabu berhasil disita dalam operasi di Kabupaten Bangkalan, Madura pada Minggu 5 Juli 2026. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim bidang pemberantasan BNNP Jawa Timur. Petugas menghentikan sebuah mobil Daihatsu Xenia di Jalan Raya Telang, Kecamatan Kamal, Bangkalan, dan mengamankan tersangka berinisial ST, warga Jombang. Dari dalam kendaraan ditemukan 5 paket sabu-sabu dengan berat bruto mencapai 5,440 gram. Berdasarkan pengembangan, petugas kemudian menangkap tersangka kedua berinisial SM di Kecamatan Socah. Dari hasil pemeriksaan, keduanya diduga menjalankan perintah seorang pria berinisial RI alias A yang kini telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Selain sabu-sabu, BNNP Jawa Timur juga menyita mobil, telepon seluler, kartu ATM, serta uang tunai. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup hingga hukuman mati. News on the spot.

0: Sahabat Mercury, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yana Diansa dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan. Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Bersama saya Billy.
0: Dan juga saya Sabrina.
1: Dari
0: Rencana Inklusif Hub.
2: Mercury FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini,

0: Moment on this day.
1: Tanggal 17 Juli 1976, Timor Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Tanggal yang sama, 1996, TWA penerbangan 800 meledak di Samudra Atlantik dekat Pulau Long. Selanjutnya, 17 Juli 2006, gempa 6,5 skala Richter di selatan Laut Jawa mengakibatkan tsunami, menyebabkan lebih dari 500 jiwa meninggal dunia. 17 Juli 2007, Tamlin Hase Aires penerbangan 3054 mengalami kecelakaan usai mendarat di Bandar Udara Kongon Has, Sao Paulo, Brazil. 187 penumpang dan awak pesawat tewas dan 12 lainnya menjadi korban jiwa di darat. Tanggal 17 Juli 2009, peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia.
0: Moment on this day.

0: yang terbaru dari Mercury FM hanya di Facebook page kita Radio Mercury Surabaya.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di Alun-Alun Kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury News.
1: Sahabat Menteri Koperasi Ferry Yuliantono buka suara terkait kabar pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai 1,8 triliun rupiah untuk program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang ramai diperbincangkan di media sosial. Ferry mengatakan pengadaan kipas itu bukan dilakukan oleh Kementerian Koperasi. Pihaknya tidak mengetahui secara pasti informasi yang beredar mengenai proyek tersebut. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, sebelumnya mempertanyakan kebenaran kabar pengadaan 1,8 juta unit kipas angin dengan nilai mencapai 1,8 triliun rupiah. Mufti menilai anggaran yang beredar tidak sejalan dengan harga kipas angin dipasarkan. Berdasarkan penelusurannya, di sejumlah platform perdagangan elektronik, kipas angin berdiri dari merek ternama dijual sekitar Rp300.000 hingga Rp338.000 per unit.
0: Mercury News.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Tentu kami gerapangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu, oke? Okay? Bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Gerapangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: putih seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishii.
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat?
1: Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi.
0: Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
1: Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Apa iya di umur 23 tahun kita jadi jarang tertawa? Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh dua akademisi dari Sekolah Bisnis di Stanford University, ketika manusia mencapai usia 23 tahun, frekuensi untuk tertawa dan tersenyum semakin menurun setiap harinya. Usia 23 tahun dianggap sebagai usia di mana seseorang sudah mulai memasuki dunia kerja. Nah, dunia kerja inilah yang membuat stres dan kurang senyum. Karena di beberapa tempat, humor atau tawa dinilai sebagai bentuk sikap ketidakseriusan dalam melakukan pekerjaan. Berarti bukan usia 23-nya yang bikin jarang ketawa, tapi dunia kerjanya. Nah, yang menarik, dari penelitian ini juga terungkap kalau orang dewasa di berbagai negara rata-rata hanya ketawa 7 kali per hari. Padahal kalau mau bahagia, diperlukan minimal tertawa sebanyak 15 kali sehari. Kalau Anda sendiri, gimana nih sahabat? Apakah masih sering ketawa atau udah mulai susah ketawa nih? Jangan lupa buat like dan follow at Radio Mercury 96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 17 Juli 1976, Timor Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Tanggal yang sama, 1996, TWA penerbangan 800 meledak di Samudra Atlantik dekat Pulau Long. Selanjutnya, 17 Juli 2006, gempa 6,5 skala Richter di selatan Laut Jawa mengakibatkan tsunami, menyebabkan lebih dari 500 jiwa meninggal dunia. 17 Juli 2007, Tamlin Hase Aires penerbangan 3054 mengalami kecelakaan usai mendarat di Bandar Udara Kongon Has, São Paulo, Brazil. 187 penumpang dan awak pesawat tewas dan 12 lainnya menjadi korban jiwa di darat. Tanggal 17 Juli 2009, peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia.
0: Moment on this day.

0: yang paling hits dari Mercury FM. Follow Instagram @radiomercury96.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and

0: Aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arifandi Pamudi SPOG. Tips sehat seputar menjaga kesehatan reproduksi adalah, satu, jangan sepelekan pada kasus-kasus infertilitas primer, yaitu telah menikah kurang lebih selama 1 tahun dengan berhubungan teratur tapi masih belum punya momongan, maka sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan yang kedua, tips yang kedua untuk pada pasangan yang akan menikah atau pada pasangan-pasangan muda, ya, untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan pada organ reproduksinya, terutama yang berkaitan dengan kesuburan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury News.
1: Sahabat, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat mulai menggodok wacana pengaktifan kembali SPP bagi siswa dari keluarga mampu. Ini muncul sebagai solusi untuk menutup kekurangan biaya operasional sekolah. Kalau ini terlaksana, siswa akan kembali membayar SPP setiap bulannya. Skema pengaktifan kembali pembayaran SPP tidak akan dibebankan ke seluruh siswa seutuhnya, tapi hanya bagi siswa dari keluarga mampu atau kategori desil 6 hingga desil 10. Sedangkan siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin, desil 1 sampai desil 5, tetap memperoleh pendidikan gratis. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto menegaskan, hingga saat ini wacana itu masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan resmi. Purwanto menjelaskan, usulan reaktivasi SPP, satu di antaranya karena banyak sekolah negeri yang membutuhkan tambahan sumber pendanaan agar kualitas layanan pendidikan dapat ditingkatkan.
0: Mercury News.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: lives on the spot.
1: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengumpulkan seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya di Balai Kota pada Kamis 16 Juli 2026. Dalam pengarahan itu, Eri menegaskan bahwa seluruh aduan warga yang menjadi kewenangan dari Pemkot harus ditindaklanjuti maksimal dalam waktu 1x24 jam. Menurut Eri, birokrasi tidak boleh lagi bekerja dengan pola menunggu instruksi. Camat, lurah, hingga kepala perangkat daerah diminta proaktif menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing, mulai dari parkir liar, pungutan liar, pelayanan kesehatan, hingga perizinan. Eri juga meminta setiap lurah, camat, dan kepala perangkat daerah memiliki hotline pengaduan sendiri agar masyarakat tidak selalu bergantung pada hotline lapor Cak Eri. Selain itu, Wali Kota menyoroti praktik parkir liar dan pungutan yang tidak sesuai dengan aturan. Dia menegaskan lokasi parkir tanpa izin harus segera ditertibkan, sementara pungutan di lingkungan RT dan RW wajib mengacu pada aturan yang berlaku. Di sektor kesehatan, Eri meminta pelayanan rumah sakit terus ditingkatkan, termasuk percepatan antrian farmasi dan layanan rawat jalan. Dia juga mengingatkan seluruh ASN agar menjalankan kontrak kinerja dan fakta integritas yang telah ditandatangani. News on the spot.

masih ada warga Surabaya yang belum tahu keberadaan Common Center. Berlokasi di Gedung Siola atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Dispenduk Capil. Common Center adalah layanan darurat 24 jam untuk warga di seluruh Surabaya. Di Common Center, sahabat, Anda bisa melaporkan apapun kondisi darurat yang terjadi pada Anda maupun di sekitar Anda, mulai dari bencana alam, kebakaran, kecelakaan, kejahatan, serangan jantung, kerusuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, caranya Anda cukup menelpon ke nomor bebas pulsa 112 dari telepon rumah maupun ponsel. Lalu Anda akan terhubung dengan operator Common Center. Setelah melaporkan keadaan darurat yang terjadi, petugas di Common Center akan langsung merespon laporan Anda, yaitu dengan mengirimkan petugas ke tempat sesuai laporan tanpa dikenakan biaya apapun. Sahabat, layanan Common Center 112 ini bisa Anda hubungi selama 24 jam. Sekali lagi, untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya, tapi ingat, hanya untuk keadaan darurat saja. Sekali lagi, hanya untuk keadaan darurat saja. Nah, sahabat Mercury, jangan sampai lupa ya, untuk semua kedaruratan di sekitar Anda, segera telepon Common Center di 112. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah Anda mendengar istilah milioner? Ini sebutan untuk seorang yang tajir melintir dan memiliki kekayaan yang sangat banyak. Tapi bagaimana dengan mereka yang gak punya uang atau uangnya sedikit? Sebenarnya mereka punya sebutan gak sih? Jangan salah sahabat, kini mereka punya julukan baru. Namanya Nilioner. Istilah ini muncul di tengah tren flexing atau pamer kekayaan di media sosial. Begitu muncul, istilah ini langsung viral. Nilioner diperkenalkan pertama kali oleh akun Instagram Society dan diusulkan sebagai kata baru oleh Collins Dictionary. Ungkapan ini menyindir realitas banyak orang yang sedang berjuang secara finansial di tengah tekanan ekonomi. Istilah milioner memunculkan respon beragam dari para netizen. Banyak yang merasa relate dan menjadikan istilah ini sebagai bentuk pelampiasan humor. Bahkan beberapa warganet menganggap kalau ini adalah gelar baru yang lebih keren dibanding sebutan miskin. Meski terdengar lucu sahabat, istilah milioner mencerminkan kondisi nyata keuangan masyarakat saat ini. Istilah ini membuat banyak orang memberi ruang untuk menertawakan keadaan diri sendiri sambil tetap semangat menjalani hidup. Nah sahabat, ternyata dalam kondisi kantong kosong pun kini ada sebutan yang terdengar elegan ya, bukan miskin, tapi milioner.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Universitas Indonesia, Dr. Dian Zamroni, SPJPK, mengatakan jangan anggap remeh gejala masuk angin, karena bisa saja masuk angin adalah gejala serangan jantung. Menurut Dr. Dian, para penderita biasanya hanya merasa nyeri pada ulu hati, dan kalau hal itu terjadi, maka penderita harusnya memperlakukan itu sebagai serangan jantung. Ketika mengalami gejala masuk angin, penderita harus segera memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat. Selain itu disarankan untuk memeriksa kondisi jantung dengan EKG atau elektrokardiogram, dan bisa juga memeriksakan enzim jantung. Dr. Dian tidak menyarankan gejala masuk angin disembuhkan dengan kerokan, karena kerokan tidak bisa mengobati serangan jantung. Kerokan itu justru akan membuat penderita lupa menangani potensi serangan jantung. Karena dengan kerokan, pembuluh darah sedikit melebar, ada endorfin beredar. Seolah-olah kesannya sudah enakan, padahal belum tentu. Jadi, kalau sering masuk angin dan ada nyeri di ulu hati, sahabat, maka langsung periksakan diri Anda ke dokter. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mercury News.
1: Sahabat, Wakil Menteri Kesehatan RI, Dr. Benjamin Paulus Octavianus, mendesak percepatan pengembangan vaksin tuberkulosis atau TBC buatan dalam negeri. Langkah ini dinilai sangat mendesak mengingat Indonesia sampai saat ini masih menjadi salah satu negara dengan beban kasus TBC tertinggi di dunia. Dr. Benny menjelaskan, penanganan TBC di Indonesia tidak bisa lagi menggunakan cara-cara yang biasa. Perlu ada lompatan besar, salah satunya dengan melahirkan vaksin TBC nasional melalui kolaborasi kuat antara pemerintah, universitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, industri farmasi, hingga pihak regulator.
0: Mercury News.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Bagi pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe atau horeca, transisi ke CNG memunculkan perhitungan baru. Salah satu pengusaha horeca mengungkapkan pengalamannya terkait efisiensi dan kepraktisan penggunaan CNG untuk operasional bisnisnya.
4: CNG ini kalau terjadi kebocoran, itu gasnya naik ke atas, bukan ke bawah seperti LPG. Nah, pas dipakai CNG, ternyata lebih irit, kurang lebih sekitar 25% lah. Pokoknya di dapur juga lebih bersih, tembok nggak menghitam karena asap. Vendornya juga sudah menyiapkan beberapa tabung sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali melakukan isi ulang.
3: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Kapan waktu yang tepat ke dokter THT? Sebetulnya untuk masalah pendengaran ini atau telinga, kita tidak perlu untuk melakukan pembersihan atau korek-korek secara terus-menerus ya. Tapi bila ada gangguan atau ada bermasalah baik telinga maupun pendengaran, maka segera mungkin untuk dilakukan pemeriksaan. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 17 Juli 1976, Timor Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Tanggal yang sama, 1996, TWA penerbangan 800 meledak di Samudra Atlantik dekat Pulau Long. Selanjutnya, 17 Juli 2006, gempa 6,5 skala Richter di selatan Laut Jawa mengakibatkan tsunami, menyebabkan lebih dari 500 jiwa meninggal dunia. 17 Juli 2007, Tamlin Has Aires penerbangan 3054 mengalami kecelakaan usai mendarat di Bandar Udara Kongon Has, Sao Paulo, Brazil. 187 penumpang dan awak pesawat tewas dan 12 lainnya menjadi korban jiwa di darat. Tanggal 17 Juli 2009, peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.

96 FM Mercury, sahabat, Pemkot Surabaya kembali menegaskan komitmennya. Tidak ada anak yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan akibat keterbatasan ekonomi. Di tahun ajaran 2026-2027, ada 7.380 siswa SMA, SMK, MA sederajat menerima bantuan pendidikan. Menyasar pada keluarga miskin, prasejahtera, anak yatim maupun piatu, serta masyarakat dalam kelompok desil 1 hingga 5 sesuai Perwali nomor 80 tahun 2025. Bantuan diserahkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Gelanggang Remaja Surabaya Jumat 10 Juli 2026. Selain paket perlengkapan sekolah, Pemkot Surabaya juga ada biaya pendidikan Rp350.000 per bulan bagi siswa. Wali Kota Eri bilang bantuan pendidikan adalah upaya pemerintah menghadirkan akses pendidikan dan untuk siswa baru kelas 10 hingga 12. Sahabat, berbeda dengan program kuota tetap, bantuan pendidikan Pemkot disalurkan berdasarkan kondisi real. Selama memenuhi kriteria warga desil 1 hingga 5, penerima berhak atas bantuan yang sesuai. Di sisi lain, Wali Kota Eri menegaskan bahwa sekolah negeri tidak lagi boleh menarik pungutan apapun. Sementara, siswa dari keluarga desil 1 hingga 5 yang bersekolah di swasta tetap memperoleh bantuan pendidikan Rp350.000 setiap bulan. Sehingga benar-benar tidak boleh lagi ada pungutan apapun. Sahabat, selain menyerahkan bantuan, Wali Kota Eri mengajak para pelajar untuk bersekolah dengan baik, menjauhi geng motor, tawuran, balap liar maupun bentuk kenakalan remaja lainnya. Sampai di sini, Kepala Bappemkesra Kota Surabaya Arief Budiarto menjelaskan ada 7.380 siswa yang lolos melalui proses verifikasi dan validasi. Sedangkan Ketua Tim Kerja Kesejahteraan Rakyat Bappemkesra Kota Surabaya Evi Zuliati mengatakan nilai bantuan meningkat dari Rp320.000 menjadi Rp350.000 per bulan. Dana itu bagi siswa SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah atau MA swasta. Sedangkan untuk siswa sekolah negeri tidak menerima karena tidak lagi dikenakan SPP. Dan seluruh penerima swasta maupun sekolah negeri tetap memperoleh bantuan perlengkapan sekolah. Sahabat, Putri Felin, siswi kelas 11 SMK Rajasa Surabaya yang menjadi salah satu penerima bantuan pendidikan mengaku program ini menjadi penyemangatnya untuk terus bersekolah. Dan dirinya berharap program itu terus berlanjut sehingga semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu bisa mengenyam pendidikan tanpa terkendala biaya. Katanya bantuan ini sangat berarti karena membuatnya tetap bisa bersekolah dan mengejar cita-cita tanpa terbebani biaya pendidikan.

Inspirasi Sehat 96. Sobat Merkuri, kalau hobi Anda bersepeda, selamat ya. Pilihan hobi Anda sangat bagus. Kenapa? Karena bersepeda adalah cara yang baik untuk mengendalikan atau menurunkan berat badan. Bersepeda bisa memperbaiki tingkat metabolisme tubuh, membangun otot, dan membakar lemak tubuh. Bersepeda bisa membantu Anda memastikan kalau pengeluaran energi Anda lebih besar daripada asupan energi, karena Anda membakar kalori ketika sedang bersepeda. Kalau Anda mencoba untuk menurunkan berat badan, Anda perlu mengkombinasikan antara aktivitas bersepeda dengan pola makan yang sehat. Berapa banyak kalori yang Anda bakar ketika bersepeda akan bergantung pada berapa lama, berapa jauh, dan berapa cepat Anda bersepeda. Tapi sebuah studi menemukan kalau bersepeda selama 30 menit dalam satu hari akan membakar hampir 5 kg lemak dalam tubuh dari setahun. Kemudian bersepeda juga mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Bersepeda secara teratur bisa merangsang dan memperbaiki jantung, paru-paru, sirkulasi darah, dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Bersepeda, sahabat Merkuri, akan memperkuat otot jantung dan mengurangi kadar lemak dalam darah. Satu lagi, sahabat Merkuri, kenapa pilihan hobi Anda sangat bagus? Karena bersepeda bisa mengurangi stres. Melakukan aktivitas fisik termasuk bersepeda akan membuat tubuh Anda memproduksi hormon dopamin yang bisa meningkatkan rasa bahagia atau bahkan bisa menghilangkan depresi yang Anda alami. Inspirasi Sehat 96.

0: lewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno mengajak jajaran kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya ekonomi kreatif generasi muda. Menurut Anas, semangat Gen Z dan Karang Taruna dalam membangun usaha kreatif di kampung harus mendapatkan dukungan penuh, bukan justru dibebani persoalan administrasi maupun pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Anas menyoroti program stimulus ekonomi kreatif sebesar 5 juta rupiah per RW yang dinilai dapat menjadi modal awal bagi anak-anak muda mengembangkan usaha dan inovasi di lingkungannya masing-masing. Dia juga berharap dana itu dimanfaatkan secara transparan, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi perekonomian warga. Politisi PDI Perjuangan itu juga mengingatkan pentingnya komunikasi yang baik antara pengurus RT, RW, dan pelaku UMKM pemula. Menurutnya, generasi muda yang baru merintis usaha perlu diberikan kemudahan agar bisa berkembang dan menciptakan lapangan kerja yang baru. Anas menegaskan, Surabaya harus menjadi kota yang ramah bagi kreativitas anak muda dengan pelayanan publik yang mudah, transparan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di tingkat kampung.

Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

0: Mercury News. Sahabat, pemerintah Amerika Serikat melalui lembaga pencetakan uang logam USMNT tengah memproduksi koin pecahan sebesar $1 Amerika khusus yang menampilkan wajah Presiden Amerika Donald Trump. Koin khusus ini dicetak sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun Amerika yang ke-250. Kementerian Keuangan Amerika dalam sebuah pernyataannya menjelaskan koin itu sedang diproduksi dan dicetak di Philadelphia. Selain wajah Trump, koin khusus tersebut menampilkan kata-kata Liberty dan In Good We Trust yang juga tertera pada pecahan dolar Amerika lainnya serta tulisan 1776-2026. Ini menunjukkan usia Amerika saat ini. Kemudian di bagian belakang terdapat gambar elang botak dari lambang kepresidenan Amerika.
1: Mercury News.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, rokok elektrik atau vape ini sudah diketahui bisa mengubah struktur otak dan mempercepat penuaannya. Sebuah studi mengatakan, asap dari rokok elektrik bisa memicu respon stres dalam sel induk saraf. Penelitian yang dilakukan oleh University of California menemukan cairan untuk vape bisa menyebabkan mitochondrial hyperfusion yang diinduksi stres. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal iScience mengatakan kalau stres bisa menyebabkan kematian sel atau penyakit. Selain itu, sahabat, sel-sel yang rusak bisa mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif dan kerusakan otak permanen. Para peneliti juga mencatat kaum muda dan wanita hamil berisiko lebih tinggi kena dampak negatif dari rokok elektrik. Untuk anak-anak dan remaja, tim mengatakan nikotin dengan mudah mempengaruhi fungsi mereka karena otak mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain nikotin, sahabat Merkuri, alat ini juga mengandung zat berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit paru-paru dan juga bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Bukan pendingin udara, bukan juga polusi udara. Email juga bisa menyebabkan global warming loh sahabat. Meski bisa menghemat polusi kertas, berkirim pesan melalui email ternyata memiliki dampak buruk loh. Dikutip dari Daily Mail, setiap email yang dikirim diperkirakan bisa menambah kadar 4 gram karbon dioksida di atmosfer loh sahabat. Perbandingannya nih, setiap kita mengirim 65 email, bisa menghasilkan karbon dioksida yang setara dengan mengendarai mobil sejauh 322 km. Waduh, sangat bahaya sekali bukan? Untuk meminimalisir hal buruk terjadi, Anda bisa memulai dengan tidak menumpuk email yang sudah dibaca alias membersihkan email secara teratur, sahabat. Dengan cara itu, Anda turut menjaga bumi dari global warming dan meminimalisir emisi karbon. Karena suhu di bumi sudah semakin tidak normal loh, sahabat. Yuk bisa dimulai dari sekarang. Jangan lupa buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.
1: Itu
2: Bang Boril, Bang Boril,
3: Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
2: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.

0: News on the Spot.
1: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi merespon rencana sejumlah pengurus RT, RW, dan LPMK Tambak Wedi yang akan mengembalikan stempel kepengurusan setelah mutasi Lurah Tambak Wedi terkait dengan dugaan pungli dan jual beli stan di sentra wisata kuliner Tambak Wedi. Eri menegaskan, Pemkot Surabaya terbuka untuk berdialog dengan masyarakat. Dia juga mengingatkan bahwa pengembalian stempel tidak boleh menjadi bentuk pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang tengah diproses. Menurut Eri, mutasi lurah dilakukan sebagai langkah pembenahan dan penegakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Dia juga menegaskan bahwa pengangkatan maupun pemberhentian lurah merupakan kewenangan dari wali kota. Dalam kasus SWK Tambak Wedi, Eri menyebut terdapat dugaan pungli dengan nilai mulai 3,8 juta rupiah hingga 30 juta rupiah. Meski sebagian uang telah dikembalikan, proses hukum tetap berjalan dan kini ditangani oleh aparat penegak hukum. Eri menegaskan, lurah memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan di wilayahnya, termasuk terhadap pengelolaan SWK. Karena itu, aparatur pemerintah tidak bisa beralasan tidak mengetahui adanya praktik yang merugikan masyarakat. News on the Spot.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Putri Hendriawardani, spesialis kulit dan kelamin dari IDI Cabang Surabaya. Tips sehat untuk memilih dan menggunakan skincare yang baik dan benar adalah harus disesuaikan dengan tipe atau jenis kulit atau bila ada masalah kulit lainnya. Jadi sangat penting untuk bertemu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin bila ada keluhan di kulit.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita, buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 17 Juli 1976, Timor Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Tanggal yang sama, 1996, TWA penerbangan 800 meledak di Samudra Atlantik dekat Pulau Long. Selanjutnya, 17 Juli 2006, gempa 6,5 skala Richter di selatan Laut Jawa mengakibatkan tsunami, menyebabkan lebih dari 500 jiwa meninggal dunia. 17 Juli 2007, Tamlin Hase Aires penerbangan 3054 mengalami kecelakaan usai mendarat di Bandar Udara Kongon Has, Sao Paulo, Brazil. 187 penumpang dan awak pesawat tewas dan 12 lainnya menjadi korban jiwa di darat. Tanggal 17 Juli 2009, peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, kebiasaan screen time bisa berdampak buruk bagi perkembangan anak. Mengutip dari Healthline, terlalu banyak screen time bisa menyebabkan anak mengalami gangguan suasana hati, kesulitan untuk mengontrol berat badan, waktu tidur tidak teratur, memiliki masalah kepercayaan diri, sulit bersosialisasi, menurunkan kemampuan kognitif, dan menghambat kemampuan berbicara anak. Sehingga, Badan Kesehatan Dunia WHO tidak merekomendasikan orang tua untuk memberikan screen time pada bayi di bawah 1 tahun. Sedangkan anak usia 2 hingga 4 tahun, durasi screen time tidak lebih dari 1 jam. Kemudian anak usia 5 hingga 17 tahun, durasi screen time tidak lebih dari 2 jam.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration.

0: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

96 FM Mercury, sahabat, untuk Anda para coffee antusias, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau GCFF 2026. Tahun ini GCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizon. Tidak hanya membahas terkait dengan kopi saja, tapi di sini Anda bisa menemukan kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya, mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakal ada showcasing UMKM kopi se-Jawa. Kemudian ada kompetisi seru seperti Latte Art and Brewing sampai talk show Edu Cafe bareng Michael Jasin. Jadi yuk dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Cafe Indonesia Taste in Challenging SMEs Business. Follow @bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal GCFF 2026. Pastikan Anda menggunakan hashtag GCFF2026, hashtag RoadToKKI2026 di sosmed kamu. Ya, sampai ketemu di sana ya.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Itu
3: Bang Buril, Bang Buril,
4: Bang Buril, Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
5: Iya, Bang.
3: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 17 Juli 1976, Timor Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Tanggal yang sama, 1996, TWA penerbangan 800 meledak di Samudra Atlantik dekat Pulau Long. Selanjutnya, 17 Juli 2006, gempa 6,5 skala Richter di selatan Laut Jawa mengakibatkan tsunami, menyebabkan lebih dari 500 jiwa meninggal dunia. 17 Juli 2007, Tamlin Hase Airways penerbangan 3054 mengalami kecelakaan usai mendarat di Bandar Udara Kongon Has, Sao Paulo, Brazil. 187 penumpang dan awak pesawat tewas dan 12 lainnya menjadi korban jiwa di darat. Tanggal 17 Juli 2009, peristiwa ledakan bom di Hotel Jw Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia.
0: Moment on this day.

0: 96 FM Mercury Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Sahabat Merkuri, sudah makan tapi masih terasa lapar? Mungkin pernah Anda alami. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori!

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Hewan apa yang udah pergi jauh banget tapi tetap bisa pulang walaupun gak bisa baca map? Yaps, jawabannya adalah kucing. Kucing memiliki kemampuan homing instinct yang membantu kucing menavigasi dan menemukan jalan pulangnya. Meskipun cara kerjanya masih misterius loh sahabat, tapi buktinya kucing dapat menggunakan medan geomagnetik bumi untuk menentukan lokasi rumah mereka. Ini dibuktikan dengan penelitian menarik yang dilakukan di tahun 1954. Dengan menempatkan kucing dalam labirin yang besar, hasilnya mayoritas kucing keluar dari labirin di area yang paling dekat dengan rumah mereka. Tapi ketika peneliti menempelkan magnet pada kucing, kemampuan mereka pada hilang loh sahabat. Ini menunjukkan bahwa insting kucing berkaitan dengan geolokasi magnetik. So that's why kucing memiliki kemampuan homing instinct yang membuat intuisi dan memori mereka menjadi kuat. Jangan lupa buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Kalau Anda mengalami telinga berdengung, simak baik-baik penyebabnya. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara mengatasi telinga berdengung. Pertama, hindari suara terlalu keras. Kalau Anda hobi mendengarkan musik saat bekerja ataupun belajar, sebisa mungkin menghindari volume suara yang terlalu kencang, serta jauhi sumber suara keras seperti panggung konser. Kedua, banyak mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Kalau Anda mengalami gangguan pada telinga, sebisa mungkin rajin mengonsumsi makanan yang mengandung omega-3, vitamin D, asam folat, magnesium, serta vitamin C dan vitamin D. Ketiga, rajin membersihkan telinga. Ini sangat penting Anda lakukan, karena salah satu hal yang menimbulkan dengungan pada telinga karena alat pendengaran kita tersumbat kotoran. Tapi ingat, jangan terlalu sering membersihkan telinga, karena pada dasarnya telinga mampu memproduksi minyak untuk membersihkan dirinya sendiri. Keempat, hindari penggunaan obat-obatan. Kalau Anda menderita penyakit tertentu, konsultasikan ke dokter obat apa yang sekiranya aman dan tidak mengganggu kesehatan telinga. Selanjutnya, kurangi stres. Kalau Anda sangat sibuk karena pekerjaan, jangan lupa untuk merefresh otak agar tidak stres. Caranya dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi telinga berdengung, tapi kondisinya masih sama atau bahkan bertambah buruk, segera periksakan ke dokter ahli.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 17 Juli 1976, Timor Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Tanggal yang sama, 1996, TWA penerbangan 800 meledak di Samudra Atlantik dekat Pulau Long. Selanjutnya, 17 Juli 2006, gempa 6,5 skala Richter di selatan Laut Jawa mengakibatkan tsunami, menyebabkan lebih dari 500 jiwa meninggal dunia. 17 Juli 2007, Tamlin Hase Aires penerbangan 3054 mengalami kecelakaan usai mendarat di Bandar Udara Kongon Has, São Paulo, Brazil. 187 penumpang dan awak pesawat tewas dan 12 lainnya menjadi korban jiwa di darat. Tanggal 17 Juli 2009, peristiwa ledakan bom di Hotel Jw Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Halo, saya Dr. Ahmad Hendra, spesialis bedah. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 17 Juli 1976, Timor Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Tanggal yang sama, 1996, TWA penerbangan 800 meledak di Samudra Atlantik dekat Pulau Long. Selanjutnya, 17 Juli 2006, gempa 6,5 skala Richter di selatan Laut Jawa mengakibatkan tsunami, menyebabkan lebih dari 500 jiwa meninggal dunia. 17 Juli 2007, Tamlin Heads Aires penerbangan 3054 mengalami kecelakaan usai mendarat di Bandar Udara Kongon Has, Sao Paulo, Brazil. 187 penumpang dan awak pesawat tewas dan 12 lainnya menjadi korban jiwa di darat. Tanggal 17 Juli 2009, peristiwa ledakan bom di Hotel Jw Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia.
0: Moment on this day.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, pentingnya kecukupan minum air putih setiap hari mungkin sudah banyak diketahui. Tapi sayang, kadang tidak gampang memenuhi kebutuhan 2 liter air putih per hari sesuai dengan kebutuhan yang disarankan dokter. Kalau dibiarkan, kurang konsumsi air putih bisa mengakibatkan penurunan fungsi organ tubuh. Kebiasaan kurang konsumsi air putih sebaiknya segera dihentikan, sahabat, apalagi kalau sudah muncul tanda-tanda. Tanda-tanda itu adalah sakit punggung. Kurang minum bisa menimbulkan rasa sakit dan kurang nyaman di punggung. Kurang minum mengurangi ukuran dan support bantalan yang mengisi celah antara tulang punggung. Selain tidak nyaman, minimnya support bantalan tulang ini bisa mengakibatkan bengkak. Kondisi serupa juga bisa muncul di tulang leher dan kaki. Tanda yang lain adalah sering sakit. Kecukupan air membantu memperkuat sistem imun sehingga mampu melawan bakteri dan penyebab penyakit lainnya. Manfaat lain adalah membuang racun dari dalam tubuh sehingga tidak mudah sakit dan infeksi. Kalau tubuh sudah mulai merasa tidak nyaman, sangat disarankan segera mencukupi kebutuhan cairan. Ini menjaga semua sistem dalam tubuh tetap berfungsi optimal dan bebas racun. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat?
1: Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi.
0: Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
1: Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, penyakit kurap atau yang biasa disebut kadas adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Penyakit ini ditandai dengan adanya area bersisik di permukaan kulit yang mungkin berwarna kemerahan dan terasa gatal. Area bersisik ini lama-lama berkembang dan meluas serta membentuk pola lingkaran. Bagian dalam lingkaran ini bisa terlihat bersih tanpa ruam, bersisik atau memiliki bintil berwarna merah. Kurap bukan penyakit yang berbahaya dan dapat dicegah serta dapat ditangani dengan mudah. Nah, berikut ini adalah tips cara mengobati dan mencegah penyakit kurap. Kurap bisa ditangani dengan menggunakan salep anti jamur yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Salep ini biasanya mengandung clotrimazole atau miconazole. Kalau setelah 2 minggu diobati kurap masih membandel, segeralah berkonsultasi dengan dokter agar diberi obat yang lebih kuat. Setelah sembuh dari kurap, lakukan beberapa hal untuk mencegah kurap datang kembali. Caranya, mengurangi resiko penularan penyakit kurap, yaitu dengan menjaga kebersihan tubuh serta menjaga tubuh tetap kering. Selanjutnya, tidak menggunakan barang pribadi berbarengan serta selalu menjaga kebersihan peliharaan dan hindari hewan yang terinfeksi.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Espérate.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke terongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96FM Mercury Surabaya bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Bagi pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe atau horeka, transisi ke CNG memunculkan perhitungan baru. Salah satu pengusaha horeka mengungkapkan pengalamannya terkait efisiensi dan kepraktisan penggunaan CNG untuk operasional bisnisnya.
3: CNG ini kalau terjadi kebocoran, itu gasnya naik ke atas, bukan ke bawah seperti LPG. Nah, pas dipakai CNG, ternyata lebih irit, kurang lebih sekitar 25% lah. Pokoknya di dapur juga lebih bersih, tembok nggak menghitam karena asap. Vendornya juga sudah menyiapkan beberapa tabung sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali melakukan isi ulang.
2: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kacang dikenal menjadi salah satu sumber makanan kaya protein dan lemak nabati. Sebuah studi menemukan kontribusi kacang pada fungsi kognitif khususnya bagi yang berusia lanjut. Peneliti dari University of South Australia menemukan kacang mampu mendongkrak performa otak. Studi yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging menemukan konsumsi lebih dari 10 gram kacang sehari atau setara dengan 2 sendok makan kacang bisa meningkatkan proses berpikir, nalar, dan memori dan bisa juga meningkatkan fungsi kognitif sebesar 60%. Kacang juga dipercaya sebagai sumber antioksidan serta antiinflamasi yang ampuh. Setidaknya, penelitian terkait konsumsi kacang ini, sahabat, bisa menjadi salah satu alternatif bagi lansia untuk mempertahankan fungsi kognitifnya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak lagi asyik aktivitas, tiba-tiba HP di saku bergetar hebat, tapi pas dicek ternyata nggak ada notifikasi apapun? Kalau iya, hati-hati sahabat. Bisa jadi Anda sedang mengalami Phantom Vibration Syndrome. Fenomena ini ternyata bukan hal mistis, melainkan gangguan persepsi yang dialami oleh hampir 90% pengguna smartphone zaman sekarang. Bayangin aja, otak kita seolah tertipu oleh sensasi palsu. Ternyata penyebabnya cukup unik loh sahabat. Otak kita yang sudah terlalu terbiasa dengan koneksi digital, mulai salah mengartikan rangsangan fisik yang ringan. Gesekan kain celana, kontraksi otot, bahkan suara rintik hujan, sering dianggap otak sebagai getaran ponsel yang masuk. Ini terjadi karena kita berada dalam kondisi siaga digital yang berlebihan. Kita terlalu cemas atau terlalu menantikan pesan masuk, sampai-sampai syaraf kita menjadi sangat sensitif dan menciptakan halusinasi getaran tersebut. Buktinya, sindrom ini paling sering menyerang mereka yang punya ketergantungan tinggi pada gadget. Bukan sekedar gangguan fisik, tapi ini adalah sinyal kalau otak kita mulai kelelahan karena terus-menerus terhubung dengan dunia maya. Meski terdengar sepele, fenomena ini gak boleh dianggap remeh. Para ahli menyarankan, kalau getaran palsu ini mulai terasa mengganggu, itu tandanya kamu butuh waktu untuk digital detox. Cukup dengan mematikan fitur getar atau menjauhkan ponsel dari tubuh selama beberapa jam, bisa membantu otak untuk kalibrasi ulang dan lepas dari ketergantungan sensorik ini. Hebatnya, fenomena ini membuktikan betapa besar pengaruh teknologi terhadap cara kerja tubuh kita. Sesuatu yang kita anggap alat bantu, ternyata bisa mengubah cara syaraf kita merespons dunia sekitar. Nah sahabat, jujur deh, dalam sehari sudah berapa kali Anda tertipu getaran palsu dari ponsel sendiri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di Alun-Alun Kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026, hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sahabat Merkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama, dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa. Sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain. Entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan. Jika kesulitan, baca ulang, terus. Coba terus, jangan menyerah, oke? Bersama saya Amruwah, dari Banawa Sekar Akademia. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Willis dari KJB Komunitas Jumat Berbagi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Espérate.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis.
2: Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 17 Juli 1976, Timor Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Tanggal yang sama, 1996, TWA penerbangan 800 meledak di Samudra Atlantik dekat Pulau Long. Selanjutnya, 17 Juli 2006, gempa 6,5 skala Richter di selatan Laut Jawa mengakibatkan tsunami, menyebabkan lebih dari 500 jiwa meninggal dunia. 17 Juli 2007, Tamlin Hase Aires penerbangan 3054 mengalami kecelakaan usai mendarat di Bandar Udara Kongon Has, Sao Paulo, Brazil. 187 penumpang dan awak pesawat tewas dan 12 lainnya menjadi korban jiwa di darat. Tanggal 17 Juli 2009, peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya adalah spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya Anang Rifai dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, bagi beberapa orang memulai aktivitas harian biasanya harus diawali dengan kegiatan buang air besar atau BAB. Tapi belum tentu juga setiap pagi rasa ingin BAB bisa datang sehingga membuat perut Anda tidak nyaman. Nah, kalau Anda sering mengalami hal ini, ada beberapa tips bagaimana agar BAB Anda lancar. Yang pertama sahabat adalah dengan minuman hangat. Minuman hangat bisa membantu merangsang pergerakan usus sehingga perut akan mulas. Kita bisa memilih nih minum air putih hangat ketika bangun di pagi hari. Mungkin ada juga beberapa di antara sahabat untuk memilih minum kopi hangat di pagi hari untuk melancarkan BAB. Kopi sahabat juga bisa meningkatkan kontraksi usus dan mengaktifkan gerakan usus. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah dengan lebih banyak gerak. Cobalah ubah gaya hidup Anda sahabat, jadi lebih banyak gerak atau olahraga. Bisa dimulai dengan olahraga ringan seperti jogging. Banyak gerak punya dampak positif seperti menggoyangkan perut dan usus untuk mengatasi sembelit. Nah sahabat, asal Anda tahu, para pelari biasanya melakukan pemanasan setelah bangun tidur agar bisa ke toilet sebelum ikut kompetisi lari. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah posisi duduk di toilet. Biar lancar, Anda juga harus perlu memperhatikan posisi duduk. Anda bisa duduk dengan mengarahkan tubuh ke depan dan meletakkan lengan di paha dengan mengangkat sedikit tumit kaki Anda. Cara lain, Anda bisa mengarahkan badan ke depan dan memegang pergelangan kaki. Kedua cara ini sahabat bisa membuat efek gravitasi sehingga kotoran akan lebih cepat turun. Nah sahabat, selamat mencoba.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda penyuka buah srikaya. Di balik cita rasanya yang manis, ternyata srikaya memiliki manfaat kesehatan. Srikaya dapat mencegah penyakit jantung. Ini karena srikaya punya kandungan yang dapat menurunkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Yang kedua, buah srikaya dapat mengatasi penyakit disentri akut dan diare. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia dan zat gizi yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan. Buah srikaya juga dapat mencegah dan mengobati pasien kanker. Ini karena di dalamnya mengandung beberapa senyawa asitogenin. Senyawa ini memiliki efek sitotoksik yang dapat mematikan sel kanker. Buah srikaya juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak. Kandungan ini bisa menangkal radikal bebas yang memicu kanker. Berikutnya, srikaya dapat mencegah penyakit asma. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia yang bisa melegakan pernafasan. Srikaya dapat mengobati masalah hipertensi. Sehingga Anda yang memiliki tekanan darah tinggi sebaiknya rutin mengonsumsi buah srikaya. Srikaya dapat mengatasi atonik dispepsia. Kandungan ini terdapat pada buah srikaya yang masih muda. Selanjutnya, buah srikaya juga bisa digunakan untuk anti radang. Ini karena di dalamnya mengandung senyawa yang serupa dengan obat antiinflamasi. Selanjutnya, buah srikaya dapat mengobati demam. Ini karena di dalam buah srikaya terdapat zat yang bisa menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Yang terakhir, buah srikaya dapat mengobati antidepresi. Anda bisa memanfaatkan akar tanaman srikaya untuk mengatasi antidepresi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 17 Juli 1976, Timor Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Tanggal yang sama, 1996, TWA penerbangan 800 meledak di Samudra Atlantik dekat Pulau Long. Selanjutnya, 17 Juli 2006, gempa 6,5 skala Richter di selatan Laut Jawa mengakibatkan tsunami, menyebabkan lebih dari 500 jiwa meninggal dunia. 17 Juli 2007, Tamlin Hase Aires penerbangan 3054 mengalami kecelakaan usai mendarat di Bandar Udara Kongon Has, Sao Paulo, Brazil. 187 penumpang dan awak pesawat tewas dan 12 lainnya menjadi korban jiwa di darat. Tanggal 17 Juli 2009, peristiwa ledakan bom di Hotel

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Sahabat, mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperhatikan keberadaan tai lalat yang menempel pada tubuh. Sementara sebuah laporan dari Globokan 2020 menyebutkan, kanker kulit menempati peringkat ke-25 penyebab kematian di Indonesia. Sehingga laporan ini menyarankan agar kita peduli dengan tai lalat serta mengenali ciri tai lalat sehat dan tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit. Ciri-ciri tai lalat yang sehat, warna yang timbul hanya satu dan tidak menimbulkan keluhan. Sementara ciri-ciri tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit, warnanya lebih dari satu, bentuknya tidak simetris dan tepinya tidak merata. Tai lalat yang menjadi indikator kanker kulit juga cenderung mudah terluka, terutama ketika terkena radiasi sinar matahari, UVA dan UVB. Jadi sahabat, kalau Anda menemukan indikator itu, wajib periksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Tujuannya agar dapat terdeteksi secara lebih jelas apakah ada indikator kanker kulit atau bukan.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Espérate.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makanan siramis yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 di bawah pria Belanda bernama Andreas Kleyer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Halo, saya Dr. Nadia Mutiara Firyani, spesialis penyakit dalam. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Irma Dita Citra Santi, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya Skin Center. Untuk tips menjaga kesehatan kulit, yang pertama, membersihkan wajah minimal 2 kali sehari, menggunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit, lalu protection dengan menggunakan tabir surya. Dan yang terakhir adalah eksfoliasi wajah atau melakukan pengelupasan wajah agar terstimulasi regenerasi sel kulit yang baru.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Espérate.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Moment on the Street.
1: Tanggal 17 Juli 1976, Timor Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Tanggal yang sama, 1996, TWA penerbangan 800 meledak di Samudra Atlantik dekat Pulau Long. Selanjutnya, 17 Juli 2006, gempa 6,5 skala Richter di selatan Laut Jawa mengakibatkan tsunami, menyebabkan lebih dari 500 jiwa meninggal dunia. 17 Juli 2007, Tamlin Has Aires penerbangan 3054 mengalami kecelakaan usai mendarat di Bandar Udara Kongon Has, Sao Paulo, Brazil. 187 penumpang dan awak pesawat tewas dan 12 lainnya menjadi korban jiwa di darat. Tanggal 17 Juli 2009, peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia.
0: Moment on the Street.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat, karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, spesialis kulit dan kelamin. Tips sehat supaya rambut tetap sehat dan terhindar dari kerontokan. Tentu satu, kita harus tetap menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut dengan memakai sampo yang tepat dengan cara juga yang gentle saja, tidak agresif untuk menggosokkan kulit kepala kita. Kemudian sampo dibiarkan 1-2 menit untuk bekerja membersihkan kulit kepala. Kemudian untuk rambut yang cenderung kering batangnya atau bercabang, bisa memakai conditioner yang difokuskan kepada batang rambut. Kemudian tidak lupa juga kita harus menjaga gizi atau asupan gizi yang seimbang. Jadi tetap protein yang cukup, vitamin, mineral yang sesuai untuk kebutuhan rambut kita. Nah, yang terakhir itu adalah apabila kita ini mengalami kerontokan rambut dan sudah dicoba ya untuk ditanganin sendiri, belum berhasil, nah datanglah kepada tenaga kesehatan yang terdekat untuk mencari diagnosis atau penyebab daripada kerontokan rambut sehingga nantinya dapat kita tangani secara tepat pula.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: we ain't gotta lose it.
1: Mercury Fact on Mercury FM.
2: Sahabat, tahukah Anda kalau di dunia ini ada sebuah danau yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi batu? Fenomena ini bukan kisah mitos, melainkan kenyataan yang terjadi di Danau Natron, Tanzania. Danau ini dijuluki sebagai danau kematian, sahabat, karena memiliki tingkat alkalinitas dan suhu ekstrim yang dapat mencapai hingga 60 derajat Celcius. Kandungan garam natron dan soda di dalam airnya begitu tinggi, membuat makhluk hidup yang tercebur bisa membeku dan mengeras seperti batu. Menariknya, warna air danau ini pun tampak merah darah hingga oranye terang, akibat reaksi kimia dari mikroorganisme yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim tersebut. Meski tampak menakutkan, sahabat, beberapa jenis burung, terutama flamingo kecil, justru menjadikan Danau Natron sebagai tempat berkembang biak utama, karena predator enggan mendekat ke wilayah berbahaya ini, sahabat. Fenomena ini menjadi simbol paradoks alam. Di tengah panas dan kematian, justru muncul kehidupan yang unik dan menakjubkan. Sahabat, dari sini muncul pertanyaan menarik nih. Bagaimana mungkin kehidupan justru bisa tumbuh di tempat yang begitu mematikan? Apakah ini bukti bahwa alam selalu punya cara menyeimbangkan diri?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sahabat Merkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa. Sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain. Entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan. Jika kesulitan, baca ulang, terus. Coba terus, jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah, dari Banawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
4: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
3: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
4: Wonderful Indonesia.

0: Sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 17 Juli 1976, Timor Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Tanggal yang sama, 1996, TWA penerbangan 800 meledak di Samudra Atlantik dekat Pulau Long. Selanjutnya, 17 Juli 2006, gempa 6,5 skala Richter di selatan Laut Jawa mengakibatkan tsunami, menyebabkan lebih dari 500 jiwa meninggal dunia. 17 Juli 2007, Tamlin Hase Aires penerbangan 3054 mengalami kecelakaan usai mendarat di Bandar Udara Kongon Ha, Sao Paulo, Brazil. 187 penumpang dan awak pesawat tewas dan 12 lainnya menjadi korban jiwa di darat. Tanggal 17 Juli 2009, peristiwa ledakan bom di Hotel Jewel Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Kuri FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Pernah nggak sih sahabat, kalau Anda perhatiin, ternyata bentuk sepeda laki-laki dan perempuan sangat berbeda? Sepeda perempuan biasanya berwarna pink, dan sepeda laki-laki berwarna biru. Sementara modelnya, kalau sepeda laki-laki ada palang tengahnya, sementara sepeda perempuan rangkanya lebih rendah. Kenapa bisa begitu ya? Selama ini banyak yang mengira kalau ini cuma gaya. Padahal ada cerita seru di balik itu. Jadi pada zaman dahulu, perempuan sering menggunakan rok panjang atau gaun. Soalnya kalau naik sepeda dengan palang tinggi, pasti ribet dan susah kan? Dan pastinya juga kurang sopan. Akhirnya para pembuat sepeda zaman dulu membuat desain sepeda baru dengan rangka rendah yang gampang dinaikin, tanpa harus mengangkat rok tinggi-tinggi. Ini membuat para wanita kala itu menjadi praktis dan terlihat lebih anggun dan sopan. Dan sekarang, meski model pakaian sudah berubah, karena para perempuan bebas memilih outfit yang diinginkan, desain palang rendah sepeda tetap dipertahankan. Kenapa? Karena lebih nyaman dan gampang dinaiki, terutama kalau sering stop and go atau membawa barang. Sementara rangka sepeda laki-laki dibuat tinggi dan lurus untuk satu alasan, yaitu kekuatan. Bentuk segitiga pada rangka juga bikin sepeda lebih stabil dan lebih kuat. Makanya banyak sepeda sport, mountain bike, atau sepeda kecepatan pakai model rangka begini. Jadi sahabat, kalau Anda melihat dua sepeda dengan bentuk berbeda, ingat, itu bukan sekadar style, bukan juga kesenjangan kesetaraan gender, tapi lebih pada jejak sejarah, kebutuhan zaman dulu, dan fungsi mekanis yang bertahan sampai sekarang. Gimana nih sahabat? Ternyata seru ya? Siapa sangka satu sepeda punya cerita sepanjang itu?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat olahraga yang berlebihan tak hanya bisa menurunkan kemampuan fisik akibat kelelahan, tapi juga bisa menurunkan kemampuan berpikir otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pemilihan makanan yang buruk, serta pengaturan keuangan. Selama ini, olahraga dianggap memberikan efek yang positif bagi ketahanan fisik, meningkatkan fokus dan kinerja otak, termasuk kesehatan mental terkait produksi hormon bahagia endorfin. Tapi, peneliti ingin menilai efek lain yang mungkin terjadi bila olahraga dilakukan secara berlebihan. Sahabat, lewat studi yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology, para peneliti meminta sejumlah peserta dewasa untuk melakukan olahraga lebih keras dari biasanya. Lalu mereka membandingkan dengan kelompok yang melakukan olahraga normal. Setelah 9 minggu masa percobaan, hasilnya peserta yang kebanyakan olahraga juga mengalami kelelahan pada kemampuan kognitif atau berpikir otak saat menjalani sejumlah tes perilaku. Penulis studi Bastian Blaine dari University College London mengatakan, olahraga memang bisa membuat otak lebih fokus. Tapi komponen intelektual itu juga memiliki keterbatasan dan tidak berefek bila Anda olahraga terlalu lama. Justru, terang Blaine, kebanyakan olahraga dapat membuat otak tidak fokus, sehingga bekerja lebih lambat saat harus mengambil keputusan, termasuk saat harus mengambil keputusan tentang keuangan. Hanya saja sahabat, penurunan kinerja otak ini hanya bersifat sementara. Saat tubuh sudah mendapatkan cukup istirahat dan nutrisi, kemampuan berpikir otak dapat kembali seperti semula.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, banyak cara untuk menurunkan berat badan, tapi kebanyakan orang memilih berolahraga dan diet. Tak banyak yang tahu bahwa Anda juga mengurangi lemak di tubuh dengan menangis loh. Anda mau mencobanya? Ya sahabat, sebuah penelitian yang dilaporkan Asia One pada Mei 2019 lalu membuktikan menangis yang terkait dengan emosi bisa membantu menurunkan berat badan. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Aaron Neufeld dari Los Altos Optometry Group ini menunjukkan hormon yang dihasilkan dari tangisan emosional meningkatkan kadar kortisol. Peningkatan kadar hormon kortisol dalam tubuh kita sahabat menyebabkan hilangnya lemak. Sementara itu sebelumnya, pada 1982, ahli biokimia William Frey melaporkan bahwa menangis bisa membantu menghilangkan zat beracun yang menumpuk akibat stres. Ini juga baik untuk menurunkan berat badan. Disebutkan sahabat ada 3 jenis air mata, yaitu basal, refleks, dan sikis. Air mata basal adalah fungsi tubuh alami yang membuat mata kita lembab. Sedangkan air mata refleks adalah reaksi tak sadar terhadap faktor-faktor lingkungan seperti asap dan angin. Sedangkan air mata sikis adalah hasil dari perasaan dan emosi. Nah sahabat, air mata yang terakhir ini yang bisa berkontribusi pada penurunan berat badan. Sahabat, penelitian juga mengungkap waktu menangis yang paling banyak menurunkan berat badan adalah pukul 7-10 malam. Ini karena efek pelepasan kortison berada pada puncaknya selama jangka waktu itu.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Merkuri FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Anda sedang menjalani program diet, sahabat Mercury? Meskipun karbohidrat adalah bagian penting dari diet yang lengkap, karbohidrat ini bisa meningkatkan berat badan. Karena energi yang tidak digunakan dari karbohidrat akan berubah menjadi lemak. Penting untuk mempertimbangkan jenis karbohidrat apa yang Anda konsumsi ketika memilih makanan. Karbohidrat terbaik adalah yang tinggi serat, sedangkan yang paling buruk adalah mengandung gula lebih tinggi. Ada beberapa karbohidrat yang harus Anda hindari, sahabat Mercury, karena tidak punya nilai gizi. Roti putih. Roti putih adalah pilihan yang buruk karena dalam membuatnya, semua bagian gandum dengan nilai gizi sudah dihilangkan. Kemudian minuman manis. Minuman manis adalah salah satu asupan yang paling merugikan bagi kesehatan kita dan tidak akan membuat diet Anda berhasil. Kemudian kentang goreng. Satu porsi kentang goreng bisa mengandung karbohidrat sebanyak 24 gram dan hanya 2 gram serat. Ini bukan angka

0: yang baik. Nilai gizi sangat sedikit untuk kentang goreng karena mengandung protein dalam jumlah rendah dan jumlah lemak yang tinggi. Kemudian permen, sahabat. Salah satu makanan terburuk yang paling jelas buat Anda yang sedang program diet adalah permen. Dengan kadar gula yang tinggi dan sama sekali tidak ada nutrisi untuk Anda, permen harus dihindari. Sebaliknya, ganti dengan coklat hitam atau buah segar.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
5: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
4: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
5: Wonderful Indonesia.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Ola dari Trashback Community, Komunitas Peduli Sampah Gunung.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Mercury, banyak orang yang memilih tidak minum obat ketika sakit dan justru mengkonsumsi obat herbal atau multivitamin saja untuk memulihkan badannya. Ini karena adanya anggapan kalau obat-obatan kimia bisa membuat ginjal rusak. Padahal kadang ada beberapa jenis penyakit yang sebenarnya harus diobati dengan obat konvensional. Pakar kesehatan mengatakan tidak semua obat-obatan yang kita konsumsi bisa mempengaruhi kesehatan ginjal. Bahkan ada beberapa jenis obat yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh supaya ginjal kita tidak terkena komplikasi akibat penyakit tertentu. Contohnya, mereka yang menderita diabetes cenderung lebih rentan terkena komplikasi gagal ginjal kalau kadar gula darah terus melonjak tidak terkendali. Mereka yang menderita hipertensi juga lebih rentan terkena gagal ginjal kalau tekanan darahnya tidak bisa dikontrol. Ini artinya, sahabat, kalau dokter merekomendasikan minum obat untuk menyembuhkan penyakit, sebaiknya kita mematuhi anjuran dokter. Obat-obatan yang direkom oleh dokter ini sudah didesain untuk aman dikonsumsi. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo Sobat Mercury, saya Billy.
4: Saya Sabrina.
3: Kami dari
4: Rencana Inklusif Hub. Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya.
5: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, di antara Anda pasti pernah melakukan hal yang satu ini. Pernahkah Anda langsung memakai baju baru tanpa mencucinya terlebih dulu? Kalau pernah sahabat atau bahkan sering, sudah saatnya Anda berhenti melakukan kebiasaan buruk ini. Kenapa? Karena sahabat, tanpa disadari, kebiasaan ini bisa membuat Anda terinfeksi jamur dan iritasi kulit. Pakaian baru yang tidak dicuci sangat mungkin menjadi sarang bakteri, jamur, dan juga kutu untuk berkembang. Belum lagi dengan adanya bahan kimia yang menempel di baju baru itu. Nah sahabat, pada saat pakaian dikirim dari pabrik menuju toko, biasanya paket berisi pakaian itu diberi bahan kimia supaya jamur tidak tumbuh selama proses pengiriman. Salah satunya adalah dengan resin formaldehyde yang dipakai untuk mencegah pertumbuhan jamur dan menjaga supaya pakaian tidak mudah kusut. Bahan kimia ini sahabat bisa menimbulkan reaksi di kulit seperti eksim yang membuat kulit merah-merah, gatal, dan juga bersisik. Selain bahan kimia tadi, di beberapa pakaian juga bisa terdapat azoanilin atau zat pewarna pakaian yang bisa menimbulkan reaksi alergi untuk kulit sensitif. Nah, untuk itu sahabat, jangan lupa untuk mencuci bersih terlebih dulu baju baru sebelum dipakai.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, pernah nggak sih kamu merasa stres atau tertekan dengan aktivitas sehari-hari? Hal ini wajar sahabat dialami karena faktor dari pola hidup kita. Karena tanpa kita sadari, ternyata makanan yang kita konsumsi sehari-hari bisa sangat berpengaruh ke kesehatan, termasuk kesehatan mental. Nah, apa saja sih makanan yang baik untuk kesehatan mental kita? Yang pertama adalah sayuran hijau. Ketika kekurangan folat, tingkat depresi, kelelahan, dan insomnia jadi lebih tinggi. Nah, untuk menambah kandungan folat dalam tubuh kita, sahabat, kita dapat mengkonsumsi sayuran hijau gelap seperti bayam yang mengandung tinggi folat. Tidak hanya itu saja, sahabat, ternyata bayam bisa meningkatkan kemampuan mental dan daya ingat. Kandungan asam amino dalam sayuran hijau juga berpengaruh terhadap produksi hormon yang mengendalikan suasana hati. Makanan lain yang baik untuk kesehatan mental kita adalah berry. Kelompok berry seperti strawberry, blueberry, blackberry, dan juga raspberry mengandung antioksidan yang tinggi dan bisa menurunkan stres, juga meningkatkan daya ingat otak. Selain itu, sahabat, antioksidan dalam buah-buahan ini juga bisa melindungi tubuh kita dari penyakit dan gangguan yang berkaitan dengan usia. Kemudian makanan lain yang baik untuk kesehatan mental kita adalah lemak ikan, sahabat. Ya, dalam ikan salmon dan makarel ada kandungan asam lemak omega 3 tinggi yang bisa mengurangi gejala schizofren, depresi, sindrom ADHD, dan juga gangguan mental lainnya. Sahabat, semakin kita rutin mengkonsumsi ikan, penurunan kognitif otak yang dipengaruhi oleh usia juga bisa diperlambat. Asam omega 3 juga berpengaruh untuk menjaga suasana hati kita loh. Karenanya, jangan lupa sahabat untuk selalu sertakan ikan dalam menu makanan harian Anda.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Halo, saya Dr. Tuti Kusmiati, spesialis paru konsultan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Jawa Timur. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury FM Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Hendy Juarsa, dokter kandungan di Surabaya. Apa aja yang menyebabkan seseorang sulit untuk hamil? Bisa karena dari yang kondisi yang prianya maupun yang wanitanya. Yang paling sering, kalau yang pria masalah di sperma, kalau yang wanita bisa masalah di saluran telur, di ovarium, atau di rahimnya. Nah, untuk mengetahui ada masalah yang di mana, kalian boleh cek di dokter masing-masing.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya. Bersama saya, Sotia dari Mavindo Surabaya Raya.
5: Merkuri FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, apakah Anda sedang demam, batuk, dan pilek? Sebaiknya jangan terburu-buru minum antibiotik, karena antibiotik bukan obat untuk menyembuhkan demam, batuk, dan pilek. Dokter spesialis penyakit dari RSUPN, Dr. Cipto Mangunkusumo Robert Sinto mengatakan, jangan minum antibiotik kalau tidak dibutuhkan. Tujuannya untuk mencegah resistensi obat.

0: Penyebab serta pola kepekaan jenis antibiotik apa yang masih bisa merespon kuman penyebab infeksi. Harapannya agar pengobatan dapat lebih terarah.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat wanita yang terbiasa tidur dengan televisi yang menyala disebut cenderung mudah mengalami kenaikan berat badan. Hal ini dilaporkan dalam penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Journal of American Medical Association Internal Medicine. Studi menyebut wanita yang terbiasa tidur dengan cahaya yang menyala dalam kamar, 17% lebih mungkin mengalami kenaikan berat badan mencapai 5 kg selama periode penelitian. Cahaya buatan pada malam hari, sahabat, bisa berasal dari berbagai sumber. Cahaya bisa berasal dari lampu tidur, ponsel, sampai layar televisi yang menyala. Peneliti berpendapat cahaya dapat menekan produksi melatonin yang bisa mengganggu ritme sirkadian dan pola makan. Kemungkinan lain berasal dari faktor pelepasan hipersensitif kronis seperti glukokortikoid yang dipengaruhi secara langsung oleh metabolisme tubuh. Peneliti Del Sandler dan Yong Mon Park dari National Institute of Environmental Health Science di North Carolina University mengatakan, mengurangi paparan cahaya saat tidur barangkali bisa menjadi strategi mengatasi obesitas.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo sahabat Mercury, saya Om Andri dari Nissan March Indonesia Chapter Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
4: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Ari Baskoro, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan di bidang alergi dan imunologi. Jadi secara prinsip, vaksinasi itu merupakan langkah preventif ya, pencegahan daripada kita harus mengobati suatu penyakit ya. Bahwa pentingnya vaksinasi dasar, khususnya pada anak, itu akan memberikan kelanjutan atau dampak jangka panjang ya. Yang saya maksud bagaimana, ibarat suatu fondasi ya, fondasi dari bangunan ya. Kalau fondasinya kuat, maka bangunan itu akan kokoh dengan jangka waktu yang panjang. Maka dengan vaksinasi, khususnya pada anak yang kita sebut vaksinasi dasar itu akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan individu. Jadi ini memang kepentingan secara jangka panjang. Walaupun nanti pada kondisi dewasa ya, itu juga ada vaksinasi-vaksinasi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan atau umurnya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Halo sahabat Merkuri, saya Adi Asik dari Asik Educare. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jantung adalah salah satu organ vital dalam tubuh. Kalau jantung kita bermasalah, dipastikan organ tubuh lain juga terganggu. Nah, berikut ini adalah tips sederhana agar jantung kita selalu sehat. Pertama, tidur yang cukup. Jam tidur yang ideal adalah sekitar 7-8 jam per hari. Orang yang kurang tidur lebih beresiko terkena serangan jantung dan stroke. Ini terjadi akibat penumpukan mineral kalsium yang ada dalam pembuluh darah. Cara sederhana lainnya untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan berjemur di pagi hari. Ini karena vitamin D yang didapatkan dari berjemur di bawah sinar matahari dapat mengurangi plak di pembuluh darah. Anda bisa berjemur selama setengah jam. Selanjutnya adalah makan coklat. Coklat yang dimaksud di sini adalah yang mengandung 70% kokoa. Sebab coklat jenis ini mengandung flavonoid dan magnesium yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat, sehingga dapat menghalangi radikal bebas yang merusak dinding arteri jantung. Cara sederhana lain untuk menjaga kesehatan jantung adalah melakukan olahraga. Anda tidak harus berolahraga yang berat, tapi cukup berolahraga dengan cara yang simpel, seperti jalan cepat, renang, bersepeda, dan jogging. Anda harus melakukannya secara rutin sebab akan membuat kadar kolesterol baik dalam darah akan meningkat sehingga resiko serangan jantung bisa dihindari.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo sahabat Merkuri, saya Rijal dari Surabaya Night Ride. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM,
4: info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, padatnya kegiatan sehari-hari membuat kita jadi stres. Tanpa kita sadari, rasa stres ini bisa berpengaruh pada tubuh kita. Dan salah satunya adalah pada rambut. Dampak stres terhadap rambut yang pertama adalah rambut rontok. Memang sih, rambut rontok adalah hal yang wajar yang bisa dialami oleh semua orang. Tapi bagi orang yang stres, kerontokan rambut bisa jadi lebih parah dari biasanya. Stres sahabat membuat sel darah putih menyerang folikel rambut dan membuat suhu otak menjadi panas, tegang, atau frustasi. Akhirnya folikel rambut juga tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi lainnya. Akibat inilah sahabat rambut menjadi rontok. Dampak stres lain terhadap rambut adalah rambut beruban. Rambut beruban ini sahabat juga bisa muncul karena faktor genetik. Tapi uban bisa muncul lebih cepat pada orang-orang yang mengalami stres. Melanin pada rambut akan berhenti berproduksi pada orang yang cenderung stres sehingga rambutnya jadi beruban. Anda sahabat bisa mengkonsumsi makanan bervitamin B12 agar rambut tidak mudah beruban, seperti daging, salmon, susu atau keju. Kemudian sahabat, dampak stres lainnya terhadap rambut adalah rambut berketumbe. Stres bisa sekali membuat rambut kita berketumbe karena produksi hormon androgen yang meningkat saat stres. Akibatnya, kelenjar minyak diproduksi secara berlebih sehingga kulit kepala bisa terkelupas. Nah, sahabat, untuk mengatasinya, kremaslah secara teratur. Dampak stres lainnya terhadap rambut adalah rambut tipis. Saat stres, nutrisi yang masuk ke tubuh akan terhambat distribusinya. Nah, hal ini akan berdampak pada pertumbuhan rambut, sehingga rambut menjadi tipis. Stres sahabat juga bisa membuat tubuh lebih cepat menua, sehingga menyebabkan rambut menipis dan rusak.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Saya Naskah dari Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jantung adalah organ terpenting dalam tubuh manusia dan punya ukuran sebesar kepalan tangan. Jantung ini berfungsi memompa dan menyebarkan darah dengan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kelainan yang terjadi pada jantung disebut penyakit jantung koroner. Gejala penyakit jantung itu diantaranya adalah detak jantung yang tidak beraturan, mudah lelah, nafas terasa berat, sulit tidur, berdebar karena sesuatu yang tidak pasti. Penyakit jantung koroner ini terjadi kalau aliran darah ke jantung terhambat oleh lemak. Penimbunan lemak di dalam arteri jantung ini dikenal dengan aterosklerosis, yang merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Aterosklerosis, sahabat, bisa mengurangi suplai darah ke jantung dan menyebabkan terbentuknya penggumpalan darah. Kalau ini terjadi, maka aliran darah ke jantung akan terblokir sepenuhnya dan serangan jantung bisa terjadi. Faktor pemicunya diantaranya adalah kolesterol yang tinggi, merokok, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Penyakit jantung yang tidak segera ditangani akan mengakibatkan komplikasi yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Ketika jantung tidak menerima suplai darah yang cukup untuk memompa darah, maka kinerja jantung pun akan menurun. Kondisi ini dikenal sebagai gagal jantung, dan bisa terjadi secara tiba-tiba maupun bertahap. Ada beberapa cara untuk pencegahan penyakit jantung yang bisa dilakukan, sahabat. Di antaranya adalah menerapkan pola hidup sehat dengan mengurangi makanan berkolesterol tinggi dan olahraga secara rutin.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Tobing
1: dan Ilham
0: dari Art Hour Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

ingin merencanakan liburan tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetri ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Profesor Dr. Dr. Budi Santoso, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, banyak orang beranggapan pasta gigi atau odol dapat mengatasi jerawat membandel. Tahukah Anda, cara ini ternyata justru tidak dianjurkan. Para ahli kulit menyatakan, mengoleskan pasta gigi ke jerawat justru bisa menimbulkan lebih banyak masalah. Lee Bury, dermatologis di New York, mengatakan, pasta gigi diperuntukkan untuk gigi, bukan untuk kulit, karena kulit memiliki kebutuhan yang berbeda. Pasta gigi berfungsi untuk mencegah gigi berlubang, menjaga gigi tetap putih berkilau, dan membantu mempertahankan kebersihan mulut. Jadi pasta gigi tidak pernah menjadi dua alat dua fungsi untuk membersihkan gigi dan penghilang jerawat. Kata Ri, irisan seperti pasta gigi saat dioleskan di kulit memang memberikan rasa sejuk dan menenangkan, tapi justru berpotensi menyebabkan peningkatan iritasi, kemerahan, atau dermatitis. Semuanya akan memperburuk kondisi daripada mengobati jerawat.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Halo, saya Primandono, dokter Obgyn konsultan onkologi dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri FM Surabaya.
5: Merkuri FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Franz OHP, spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk para wanita yang berencana untuk hamil, siapkan diri sebaik-baiknya sebelum hamil, selama hamil, kalau sudah hamil, serta nanti setelah melahirkan dengan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Nah, menyesuaikan tentu kalau sudah punya bayi. Yang jelas, rencanakan setiap kehamilan dengan baik dan jalani dengan penuh rasa syukur supaya lahir bayi-bayi dengan kualitas hebat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Mercury, saya Jeffrey Lim dari Asosiasi Pengusaha Perlengkapan Pernikahan AP3. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

Tetes kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, rokok elektrik atau vape ini sudah diketahui bisa mengubah struktur otak dan mempercepat penuaannya. Sebuah studi mengatakan, asap dari rokok elektrik bisa memicu respon stres dalam sel induk saraf. Penelitian yang dilakukan oleh University of California menemukan cairan untuk vape bisa menyebabkan mitochondrial hyperfusion yang diinduksi stres. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal iScience mengatakan kalau stres bisa menyebabkan kematian sel atau penyakit. Selain itu, sahabat, sel-sel yang rusak bisa mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif dan kerusakan otak permanen. Para peneliti juga mencatat kaum muda dan wanita hamil berisiko lebih tinggi kena dampak negatif dari rokok elektrik. Untuk anak-anak dan remaja, tim mengatakan nikotin dengan mudah mempengaruhi fungsi mereka karena otak mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain nikotin, sahabat Merkuri, alat ini juga mengandung zat berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit paru-paru dan juga bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Ulfa Holili, SPPD KGH. Para Sobat Merkuri, jangan lupa untuk dengerin Rumah Sehat Surabaya. Hanya ada di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat buah dan sayuran sebaiknya selalu dimasukkan dalam menu harian. Bentuk olahannya bisa beragam, termasuk dibuat jus. Cara ini memungkinkan buah atau sayur menjadi minuman yang praktis. Tapi sebenarnya, olahan jus justru membuat nutrisi dalam buah dan sayur bisa berkurang, apalagi jus yang dibuat dengan blender. Mario Ferruzzi, seorang profesor dari Department of Food Bioprocessing and Nutrition Science North Carolina State University mengatakan, jika jus menjadi pilihan Anda, maka akan lebih baik jika Anda meminumnya sesegera mungkin setelah selesai pengolahan. Sebab aktivitas enzim dan antioksidan akan berkurang seiring berjalannya waktu. Dan ingat sahabat, ampas buah sebaiknya jangan dibuang. Karena mencampur keduanya bisa memberikan nilai plus daripada mengambil sari buah dan sayurnya saja. Campuran jus dari beragam buah menghasilkan aktivitas antioksidan tinggi dan kandungan komponen fenolik yang lebih besar daripada jus dari satu jenis buah saja. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya. Bersama saya Budiono dari ASPERAPI, Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia Jawa Timur.
5: Merkuri FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, memiliki masalah ketombe pasti menjengkelkan. Ketombe membuat tidak percaya diri dan sering menimbulkan rasa gatal pada kulit kepala. Banyak yang mengatakan penyebab ketombe adalah akibat penggunaan shampoo yang salah. Ternyata masalah ketombe juga bisa muncul akibat makanan yang kita konsumsi. Berikut adalah cara mengatasi ketombe melalui pola makan. Yang pertama, batasi gula. Jessica Cran, asisten profesor klinis dermatologi di New York, mengatakan gula dan karbohidrat sederhana dapat mempromosikan lebih banyak peradangan dalam tubuh, termasuk dengan masalah ketombe. Jadi, mengonsumsi makanan rendah gula dan diet makanan yang kaya antioksidan dapat mengurangi masalah ketombe. Yang kedua, makan lebih banyak buah dan sayur. Ini dapat menjadi langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ketombe, karena buah dan sayur kaya akan kandungan nutrisi dan serat yang baik untuk pencernaan. Yang terakhir, mengkonsumsi lemak sehat. Untuk mengatasi ketombe, Anda bisa mengonsumsi asam lemak esensial termasuk asam lemak omega 3 dan omega 6. Ini karena asam lemak esensial dapat membantu kesehatan kulit dan rambut. Dengan memiliki rambut yang sehat, masalah ketombe diharapkan tidak akan muncul.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Erna. Saya spesialis obstetri dan ginekologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah

0: pertanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab, menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Adwina Nurlita, dokter spesialis anak. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Hendik Juarsa, dokter kandungan di Surabaya. Apa aja yang menyebabkan seseorang sulit untuk hamil? Bisa karena dari yang kondisi yang prianya maupun yang wanitanya. Yang paling sering, kalau yang pria masalah di sperma, kalau yang wanita bisa masalah di saluran telur, di ovarium atau di rahimnya. Nah, untuk mengetahui ada masalah yang di mana, kalian boleh cek di dokter masing-masing.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: tips langkah penting untuk menjaga kesehatan pendengaran, yaitu jangan lupa bila ada telinga yang bermasalah, misal keluar kotoran atau gatal atau ada sesuatu yang menyebabkan pendengaran menurun, maka segera untuk memeriksakan secara dini. Juga bayi baru lahir sebaiknya dideteksi gangguan pendengaran sejak dini. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Halo, saya Dr. Muhammad Nurdiansyah, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, staf pengajar FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa mendengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, banyak orang yang memilih tidak minum obat ketika sakit dan justru mengkonsumsi obat herbal atau multivitamin saja untuk memulihkan badannya. Ini karena adanya anggapan kalau obat-obatan kimia bisa membuat ginjal rusak. Padahal kadang ada beberapa jenis penyakit yang sebenarnya harus diobati dengan obat konvensional. Pakar kesehatan mengatakan tidak semua obat-obatan yang kita konsumsi bisa mempengaruhi kesehatan ginjal. Bahkan ada beberapa jenis obat yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh supaya ginjal kita tidak terkena komplikasi akibat penyakit tertentu. Contohnya, mereka yang menderita diabetes cenderung lebih rentan terkena komplikasi gagal ginjal kalau kadar gula darah terus melonjak tidak terkendali. Mereka yang menderita hipertensi juga lebih rentan terkena gagal ginjal kalau tekanan darahnya tidak bisa dikontrol. Ini artinya, sahabat, kalau dokter merekomendasikan minum obat untuk menyembuhkan penyakit, sebaiknya kita mematuhi anjuran dokter. Obat-obatan yang direkom oleh dokter ini sudah didesain untuk aman dikonsumsi. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Baby.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Mau info-info aktual dan lagu hit, dengerin terus ya 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Wilis dari komunitas Jumat Berbagi.
5: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hit.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Transplantasi kornea adalah prosedur penggantian lapisan kornea yang keruh dengan yang jernih dari donor kornea. Satu donor kornea di dunia ini direbut oleh 70 orang pasien. Oleh karena itu, mari kita menjadi chaldon atau calon donor kornea. Saya, Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: sahabat Mercury, saya Briani Valenda Tobin dari Earth Hour Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, perut buncit menjadi masalah bagi banyak orang. Lemak yang tidak kunjung hilang itu membuat banyak orang berusaha keras untuk mengempiskan perut. Aktivitas fisik seperti olahraga dan gizi tepat menjadi dua cara untuk membantu tubuh mengusir lemak dalam perut. Tapi tentu saja dua hal itu tidak cukup. Ada beberapa faktor yang perlu kita ketahui kenapa lemak itu betah mendekam di dalam perut. Yang pertama adalah stres. Stres, sahabat, juga berkontribusi pada lemak perut. Ketika stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol sehingga kadar gula darah turun. Ini menjawab pertanyaan kenapa ketika stres, orang cenderung mencari makanan yang mengandung gula dan lemak. Ini dibuktikan dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat. Studi itu menyebutkan pelepasan stres berkaitan dengan distribusi lemak tubuh. Lemak banyak terdistribusi ke area tengah tubuh atau perut. Yang kedua adalah begadang. Meskipun pekerjaan beres karena begadang, sahabat, ini justru yang membuat lemak perut jadi bandel. Tidur memainkan peranan penting untuk menghilangkan lemak dalam perut. Sebuah studi menemukan, wanita yang tidur selama 5 jam atau kurang akan mengalami kenaikan berat badan hingga 2,47 kg dibanding mereka yang tidur selama 7 jam. Ketika kurang tidur, tubuh memproduksi lebih banyak ghrelin atau hormon yang menimbulkan rasa lapar. Mau tidak mau, tubuh merasa lapar dan mendorong orang untuk makan berlebih. Inspirasi Sehat 96.

0: Rumah Sehat adalah sebuah hasil kerjasama antara Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya dengan Radio Merkuri Surabaya, hadir untuk memberi edukasi kepada masyarakat terkait kesehatan. Saya Profesor Dr. Dr. Budi Santoso, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Informatif dan inspiratif, Merkuri FM.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi seseorang dan sebaiknya dijaga dengan baik. Salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up secara rutin. Tapi banyak orang ini yang salah tanggap medical check-up dilakukan saat merasakan keluhan pada tubuhnya. Padahal, sahabat, medical check-up seharusnya dilakukan untuk mendeteksi penyakit apa yang ada di tubuh seseorang. Dokter patologi klinik Dr. Betia Bermawi, SPPK mengatakan medical check-up seharusnya dilakukan sejak dini. Karena ada beberapa penyakit tidak menular yang bahkan bisa menyerang anak-anak. Dr. Betia mencontohkan seperti penyakit anemia pada anak-anak yang berkaitan dengan nutrisi. Untuk itu, Dr. Betia berharap medical check-up bisa menjadi tren positif di kalangan masyarakat Indonesia yang dilakukan tidak perlu menunggu tua ataupun juga saat sedang sakit. Karena dengan medical check-up, deteksi dini dan diagnosis bisa dilakukan serta pengobatan pun bisa lebih mudah. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arif Andi Mangudi, SPUG. Kali ini ingin memberikan sedikit tips mengenai bagaimana mempersiapkan momongan. Yang pertama, bagi para pasangan suami istri atau pasangan menikah yang masih muda, baiknya untuk mengkonsultasikan bagaimana kondisi reproduksinya. Yang kedua, pada pasangan yang sudah masuki kriteria infertilitas, yaitu yang telah menikah lebih dari 1 tahun, baiknya untuk melakukan konsultasi yang bertujuan untuk melihat faktor penyebab apa masih belumnya mendapatkan momongan tersebut. Dan yang ketiga, dalam melakukan konsultasi, bahwa faktor penyebab infertilitas itu tidak hanya pada wanita saja, tetapi pada pria pun juga memiliki 40% angka kejadian infertilitas. Dan yang terakhir, lifestyle perlu dibangun, yaitu berat badan perlu dipantau, kemudian nutrisi yang sehat, dan olahraga teratur.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Januar dari Komunitas Guru Belajar
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Tips menjaga kesehatan mata, idealnya periksa mata setiap 6 bulan. Makan sayuran dan buah-buahan, dan jika ada keluhan seperti mata merah, sakit, mengganjal, segera periksa ke dokter spesialis mata. Saya, Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Halo, saya Dr. Nadia Mutiara Firyani, spesialis penyakit dalam. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat, meminum teh secara teratur ternyata mencegah penurunan fungsi otak di usia lanjut. Karenanya, para penggemar teh patut berbahagia. Ini karena sebuah studi mengungkap bahwa orang yang minum teh teratur bisa memiliki otak yang lebih terorganisasi dibandingkan bukan peminum teh. Hal ini dikaitkan dengan fungsi otak yang lebih sehat di usia lanjut. Feng Li, asisten profesor dari National University of Singapore, dalam laporannya mengungkap, hasil studi mereka membuktikan kontribusi positif

0: Positif minum teh untuk struktur otak. Dan ini sahabat menunjukkan bahwa minum teh secara teratur memiliki efek perlindungan terhadap penurunan terkait usia dalam organisasi otak. Tim peneliti menyimpulkan penemuan ini setelah memeriksa data neuroimaging dari 36 orang dewasa berusia 60 tahun ke atas. Setelah menganalisis kinerja kognitif dan hasil pencitraan peserta, tim peneliti menemukan bahwa individu yang mengkonsumsi baik teh hijau, teh oolong, atau teh hitam setidaknya 4 kali seminggu selama sekitar 25 tahun memiliki daerah otak yang saling berhubungan dengan cara yang lebih efisien. Sahabat, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peminum teh memiliki fungsi kognitif yang lebih baik dibandingkan dengan bukan peminum teh.
1: Inspirasi Sehat 96.

kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

Sahabat, berbahagialah dengan apa yang kamu miliki, bersemangatlah dengan apa yang kamu inginkan. Selamat pagi sahabat, saya Nila Ariola kembali hadir menjumpai Anda di Healthy Life Sabtu pagi ini. Ragam informasi kesehatan akan saya hadirkan untuk menemani hari libur Anda bersama keluarga. Apapun aktivitas Anda hari ini sahabat, semoga 96 FM Mercury bisa menemani Anda di berbagai suasana. Sahabat, stay tune terus hanya di Healthy Life 96 FM Mercury.

0: lives on the spot.
1: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan penghargaan kepada seluruh unsur DPRD Jawa Timur yang telah mengawal pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah Perda yang mengedepankan semangat musyawarah, keterbukaan dan kemitraan antar eksekutif dan legislatif. Menurut Kofifa, persetujuan bersama tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, efektif, efisien, dan akuntabel demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut Kofifa yang disampaikan saat rapat paripurna DPRD Jawa Timur yang dipimpin Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafa Rauf, sinergi antara pemerintah Provinsi Jawa Timur, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan merupakan modal utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jawa Timur. Kofifa menjelaskan pembahasan Raperda telah melalui seluruh tahapan sesuai mekanisme, mulai dari pembahasan di Badan Anggaran, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi pembahasan bersama komisi, hingga pendapat akhir seluruh fraksi yang sepakat menerima dan menyetujui Raperda untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Menurut Kofifa, berbagai kritik, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD Jawa Timur akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kofifa berharap seluruh proses evaluasi berjalan lancar sehingga Perda ini dapat segera menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperkuat pelayanan publik di Jawa Timur. Secara khusus, Kofifa juga memberikan apresiasi kepada DPRD Jawa Timur atas komitmen dan dedikasinya dalam mengawal pelaksanaan APBD Jawa Timur hingga kembali menghasilkan opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK untuk tahun 2025. Capaian opini WTP tersebut, kata Kofifa, merupakan bukti nyata kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam mengelola APBD secara transparan, efektif, efisien, akuntabel, sekaligus memastikan pelaksanaan program Nawabakti Satya memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

0: Puri, mungkin masih ada warga Surabaya yang belum tahu keberadaan Common Center. Berlokasi di Gedung Siola atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Dispenduk Capil. Common Center adalah layanan darurat 24 jam untuk warga di seluruh Surabaya. Di Common Center, sahabat, Anda bisa melaporkan apapun kondisi darurat yang terjadi pada Anda maupun di sekitar Anda, mulai dari bencana alam, kebakaran, kecelakaan, kejahatan, serangan jantung, kerusuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, caranya Anda cukup menelpon ke nomor bebas pulsa 112 dari telepon rumah maupun ponsel. Lalu Anda akan terhubung dengan operator Common Center. Setelah melaporkan keadaan darurat yang terjadi, petugas di Common Center akan langsung merespon laporan Anda, yaitu dengan mengirimkan petugas ke tempat sesuai laporan tanpa dikenakan biaya apapun. Sahabat, layanan Common Center 112 ini bisa Anda hubungi selama 24 jam. Sekali lagi, untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya, tapi ingat, hanya untuk keadaan darurat saja. Sekali lagi, hanya untuk keadaan darurat saja. Nah, sahabat Mercury, jangan sampai lupa ya, untuk semua kedaruratan di sekitar Anda, segera telepon Common Center di 112. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Sahabat, selama ini lari dianggap sebagai salah satu jenis olahraga yang paling mudah. Lari bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sayangnya sahabat, ada beberapa anggapan yang salah tentang lari di masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh seorang fisioterapis Metias Ibu. Apa saja kesalahpahaman itu? Yang pertama adalah lari tidak menurunkan berat badan. Karena mampu mengeluarkan banyak keringat dan cukup mudah dilakukan, tak jarang orang menganggap lari bisa membantu menurunkan berat badan. Lari tidak menurunkan berat badan, tapi yang terjadi badan kita mengecil. Ini seperti disampaikan fisioterapis Matias Ibu. Melansir okizone.com, Ibu menjelaskan lari tidak akan menurunkan berat badan kalau seseorang itu tetap makan dalam jumlah banyak dan tidak terkontrol. Lari, menurut Ibu, bisa membantu membakar kalori agar tidak terjadi lemak yang menumpuk di tubuh, asalkan nutrisi yang dikonsumsi tepat. Kemudian anggapan yang salah tentang lari di masyarakat yaitu lari dengan memakai jaket. Seperti kita tahu sahabat, banyak orang yang senang lari menggunakan jaket. Anggapannya semakin banyak berkeringat, maka jumlah kalori yang dibakar semakin banyak. Tapi nyatanya anggapan ini salah sahabat, dan malah bisa berakibat fatal. Fisioterapis Matias Ibu menyebut lari menggunakan jaket itu seharusnya jangan dilakukan, karena merupakan penyebab utama serangan jantung. Ibu mengatakan semakin banyak berkeringat, malah semakin banyak cairan tubuh yang hilang dan itu berbahaya sekali. Fisioterapis Timnas Sepak Bola Indonesia ini mengatakan, sebaiknya orang lari menggunakan pakaian dan sepatu yang nyaman. Saat memilih pakaian dan sepatu pun tidak perlu tergantung dengan brand tertentu. Sebab menurut Matias Ibu, percuma kalau harganya mahal tapi saat dipakai membuat lari tidak optimal.
1: Guess who? J to the low, F to the AB, ho, yeah, ho, yeah, ho.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an, lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperhatikan keberadaan tai lalat yang menempel pada tubuh. Sementara sebuah laporan dari Globokan 2020 menyebutkan, kanker kulit menempati peringkat ke-25 penyebab kematian di Indonesia. Sehingga laporan ini menyarankan agar kita peduli dengan tai lalat serta mengenali ciri tai lalat sehat dan tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit. Ciri-ciri tai lalat yang sehat, warna yang timbul hanya satu dan tidak menimbulkan keluhan. Sementara ciri-ciri tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit, warnanya lebih dari satu, bentuknya tidak simetris dan tepinya tidak merata. Tai lalat yang menjadi indikator kanker kulit juga cenderung mudah terluka, terutama ketika terkena radiasi sinar matahari, UVA dan UVB. Jadi sahabat, kalau Anda menemukan indikator itu, wajib periksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Tujuannya agar dapat terdeteksi secara lebih jelas apakah ada indikator kanker kulit atau bukan.
0: Inspirasi Sehat 96.

sedap ramennya. Si seruput gak putus.

0: rambutnya mepet aku banget sih.
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir? Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

Sahabat, garam adalah bumbu dapur yang nyaris tak pernah absen dalam setiap masakan. Rasanya yang gurih membuat makanan jadi lebih sedap, bahkan sekaligus berfungsi sebagai pengawet alami. Tapi tahukah Anda, sahabat, bahwa garam tidak hanya sekedar pelengkap rasa, melainkan juga menyimpan resiko kesehatan bila dikonsumsi berlebihan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, konsumsi garam harian sebaiknya tidak lebih dari 5 gram per hari. Ini setara dengan 1 sendok teh kecil. Sayangnya, sahabat, kebanyakan orang tanpa sadar mengkonsumsi garam jauh melebihi batas ini. Sebab garam tak hanya berasal dari dapur rumah, tapi juga dari makanan olahan, camilan, sampai saus siap pakai. Melansir Health Sod, sodium, unsur utama dalam garam, sering disebut sebagai silent killer. Dampaknya tidak langsung terasa, tapi dalam jangka panjang bisa memicu masalah serius pada tubuh. Apa saja resiko kesehatan akibat asupan garam berlebih? Resiko akibat konsumsi garam berlebih antara lain hipertensi, penyakit jantung, stroke, sampai kerusakan ginjal. Nah, sahabat, bagaimana cara mengurangi asupan garam? Cara mengurangi asupan garam, mengontrol asupan garam, sahabat, tidak selalu berarti makanan jadi hambar. Ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, kurangi makanan olahan seperti mie instan, keripik, atau makanan kaleng. Batasi juga saus siap pakai seperti kecap asin, saus tomat, atau sambal botol. Gunakan rempah alami seperti bawang putih, jahe, atau jeruk nipis untuk menambah rasa. Biasakan sahabat membaca label gizi agar tahu kandungan sodium dalam produk kemasan. Seperti diketahui sahabat, garam memang memberi rasa nikmat, tapi mengonsumsinya berlebihan bisa berakibat fatal bagi kesehatan. Nah, sahabat, mulai sekarang coba lebih bijak mengatur jumlah garam harian Anda. Ingat, sahabat, tubuh hanya butuh sekitar 5 gram garam per hari atau setara 1 sendok teh kecil. Lebih dari itu berarti Anda sedang menabung resiko untuk kesehatan.

0: Roman Honesty.
1: Tanggal 18 Juli 1925, Adolf Hitler menerbitkan buku manifesto politiknya Mein Kampf. 18 Juli 1953, bintang rock Elvis Presley membuat rekaman pertamanya di Sun Studio. 18 Juli 1961, Ikatan Pelajar Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 Juli di Surakarta. Tanggal yang sama, 1974, Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional, Perumnas, didirikan. Selanjutnya, 18 Juli 1977, Vietnam bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB.
2: Moment on this day.

0: sahabat Merkuri, jangan malu untuk bersedekah sedikit. Gak apa-apa sedikit, asal kontinu dibandingkan tidak sama sekali. Bersama saya Siska dari Komunitas Jumat Berbagi, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoy Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoy Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoy Hijab Oud dan glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Halo, saya Dr. Adwina Nurlita, dokter spesialis anak. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM, informatif, inspiratif.